terjadi, dijumpai perilaku yang justru menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satunya adalah sikap iri dan dengki. Sikap iri muncul ketika seseorang merasa tidak senang melihat keberhasilan ataupun kebahagiaan orang lain. Rasa iri kerap mendorong individu untuk melontarkan perkataan yang menyakitkan hati, baik secara langsung maupun melalui sindiran. Hal tersebut bukan hanya merusak hubungan antar pribadi, tetapi juga dapat menciptakan suasana yang kurang sehat di lingkungan sosial. Pakar psikologi menekankan bahwa iri hati yang tidak dikendalikan ini dapat berkembang menjadi perilaku negatif lainnya seperti kebencian, permusuhan, bahkan menghambat perkembangan diri sendiri. Sebaliknya, jika seseorang mampu mengubah rasa iri menjadi motivasi, maka ia akan terdorong untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kearifan lokal merupakan warisan berharga yang mencerminkan cara pandang, nilai dan kebiasaan hidup masyarakat suatu daerah yang terbentuk dari pengalaman panjang berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosialnya. Di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, pelestarian kearifan lokal menjadi hal yang semakin penting untuk memastikan jati diri bangsa tidak terkikis oleh pengaruh budaya luar yang datang silih berganti. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, dalam era modern, pembentukan karakter pada generasi muda, generasi bangsa menjadi hal yang semakin penting. Karakter yang baik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua dan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan pribadi yang berkualitas, tangguh, dan juga memiliki nilai-nilai positif. Pembentukan karakter generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama. Orang tua dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sedari perempat, generasi mendatang juga dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan. Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik dan membentuk karakter anak sejak dini. Dalam keluarga, orang tua adalah figur pertama yang dikenalkan pada anak, yang memberikan contoh dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, komunikasi yang baik, kasih sayang, serta pembelajaran nilai-nilai moral seperti kejujuran, kerja keras, dan empati sangat diperlukan. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anak mereka, dan nilai-nilai yang ditanamkan di rumah akan membentuk pola pikir dan tindakan anak dalam kehidupan sehari-hari. Selain orang tua, masyarakat juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan karakter. Lingkungan sosial yang mendukung seperti teman, guru, dan komunitas dapat memperkaya pengalaman dan juga mengajarkan tentang kerjasama, toleransi, dan juga rasa tanggung jawab. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial itu dapat memberikan teladan yang baik bagi anak-anak. Dan misalnya, melalui kegiatan gotong royong, kampanye lingkungan, atau partisipasi dalam kegiatan sosial lainnya, anak-anak dapat belajar pentingnya bekerjasama dan peduli terhadap sesama.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: Rompar FM, suara budaya Nusantara, kita Indonesia. Menumbuhkan kasih sayang lintas batas suku, agama, dan budaya. Ini kunci persatuan bangsa, saudara perempat. Kasih sayang tidak mengenal batas geografis, suku, agama, maupun budaya. Di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, menumbuhkan kasih sayang lintas batas menjadi kunci terciptanya persatuan dan kedamaian. Kasih sayang lintas batas ini, saudara perempat, berarti mampu melihat sesama manusia sebagai saudara tanpa terjebak dalam sekat identitas. Dan ini juga dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, saudara perempat, dan juga terbuka terhadap perbedaan. Perjumpaan antar budaya, kegiatan sosial lintas komunitas, serta dialog antar agama juga jadi sarana efektif untuk memperkuat ikatan kemanusiaan ini. Pendidikan sejak dini juga memegang peranan penting. Anak-anak yang dibiasakan berinteraksi dengan teman dari latar belakang berbeda akan tumbuh menjadi pribadi yang inklusif dan penuh empati. Nah, sementara itu di tingkat masyarakat, kegiatan bersama-sama seperti gotong royong, bakti sosial, dan perayaan hari besar lintas agama jadi jembatan persaudaraan yang menghapus prasangka. Saudara perempat di mana saja berada, menumbuhkan kasih sayang lintas batas ini bukan sekedar wacana, melainkan juga tindakan nyata yang harus terus dipupuk. Nah, saat kasih sayang mengalir tanpa memandang perbedaan, Indonesia akan semakin kokoh sebagai rumah besar bagi seluruh rakyatnya, di mana keragaman adalah kekuatan dan cinta kasih juga menjadi bahasa universal yang menyatukan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita, Indonesia. Saudara perempat, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang membuat interaksi antar individu semakin luas, sikap mencintai sesama tanpa memandang perbedaan ini menjadi kunci penting nih, saudara perempat, dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis. Perbedaan suku, agama, bahasa, warna kulit maupun latar belakang sosial, ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk memisahkan atau membeda-bedakan satu sama lainnya. Mencintai sesama itu berarti menempatkan nilai kemanusiaan di atas segala batas identitas. Nah, saudara perempat, tindakan sederhana seperti saling menghargai, membantu tanpa pamrih, serta memberikan dukungan moral itu dapat menjadi langkah awal untuk memupuk rasa cinta terhadap sesama. Nah, sikap ini juga tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya perdamaian dan persatuan. Saudara perempuan, mana saja berada, perbedaan adalah kekayaan yang membuat kehidupan kita lebih berwarna. Nah, kalau dihadapi dengan hati yang terbuka, perbedaan itu dapat menjadi sumber belajar, saling melengkapi dan juga menguatkan rasa kebersamaan. Mengutamakan cinta kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang, ini adalah wujud nyata dari kemanusiaan universal. Dengan menanamkan nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara perempuan, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan saling mendukung.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Amfitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Menjadi manusia yang penuh kasih sayang kunci membangun kehidupan yang harmonis. Kasih sayang merupakan salah satu sifat mulia yang mampu mencipta

membantu orang yang membutuhkan, memberikan senyum yang tulus, mendengarkan cerita orang lain dengan sabar, hingga mendoakan kebaikan untuk sesama. Walau terlihat kecil, setiap tindakan ini mampu menyebarkan energi positif yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Saudara, kasih sayang mampu mengurangi tingkat stres kita, ya, meningkatkan kebahagiaan dan memperkuat hubungan antar individu. Di tengah dunia yang serba cepat sekarang ini, kasih sayang menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan adalah hal yang tak boleh hilang. Dengan menumbuhkan kasih sayang dalam hati, setiap orang berperan dalam menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Karena pada akhirnya, dunia akan menjadi tempat yang lebih indah jika setiap manusia mau saling peduli dan mengasihi.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para penonton.

0: Dengar pemirsa RRI dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sedara perempat, maklumat yang pertama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kejujuran dan ketulusan jadi pondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat. Namun, tidak sedikit orang yang bersikap bermuka dua, tampak baik di depan tetapi menyimpan niat berbeda di belakang. Sikap seperti ini bukan hanya merusak hubungan antar individu, tapi juga dapat mengganggu kepercayaan dan juga keharmonisan sosial. Orang bermuka dua biasanya pandai menyesuaikan diri dengan situasi dan lawan bicara. Mereka bisa memuji di depan namun menjelekkan di belakang. Tujuannya beragam, mulai dari mencari keuntungan pribadi, mempertahankan citra hingga menjatuhkan orang lain secara halus. Perilaku ini seringkali sulit dikenali pada awalnya karena dibungkus dengan tutur kata yang manis dan sikap yang tampak sopan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini telah memasuki berbagai aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Era digital yang semakin maju menuntut satuan pendidikan juga untuk beradaptasi agar mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga melek teknologi dan siap menghadapi tantangan masa depan. Penerapan AI di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi itu mulai terlihat melalui berbagai inovasi pembelajaran digital, mulai dari penggunaan platform belajar adaptif, sistem penilaian otomatis hingga asisten virtual yang membantu peserta didik memahami materi dengan cara yang lebih interaktif. Teknologi ini membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih personal dan lebih efektif. Demikian, saya Syahrudin Adnan, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101.3 MHz Penampar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, perbedaan menjadi pondasi untuk saling mengenal dan menyayangi. Dalam kehidupan yang penuh keberagaman, perbedaan seringkali menjadi hal yang tak bisa dihindarkan. Baik perbedaan suku, agama, bahasa, budaya maupun cara pandang, semuanya adalah bagian dari mozaik indah yang membentuk masyarakat Indonesia. Namun yang membedakan masyarakat yang harmonis dengan terpecah adalah cara mereka memandang dan memaknai perbedaan tersebut. Alih-alih menjadi sumber perpecahan, nah, perbedaan justru dapat jadi pondasi kokoh untuk saling mengenal dan juga menyayangi satu sama lainnya. Melalui interaksi yang terbuka, kita juga dapat memahami latar belakang, ya, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Jadi pemahaman inilah juga yang menumbuhkan rasa hormat, empati dan persaudaraan. Nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong dan saling menghargai menjadi kunci untuk menjaga hubungan antar sesama. Jadi saat kita mampu memandang perbedaan sebagai kekayaan bukan ancaman, kita juga turut menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Nah, sedara perempat, menghargai perbedaan bukan hanya berarti menerima keberagaman, tapi juga aktif membangun jembatan komunikasi dan kebersamaan. Langkah sederhana seperti mendengarkan dengan baik, dengan tulus, menghindari prasangka buruk, ya kan, dan bekerjasama dalam kebaikan dapat mempererat ikatan antar individu. Dengan menjadikan perbedaan sebagai pondasi, kita juga sedang menanam benih persatuan yang kuat. Dari situlah tumbuh rasa saling mengenal dan mendalam, dan juga kasih sayang yang tulus, menjadikan masyarakat kita kokoh menghadapi tantangan zaman.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, Suara Budaya Nusantara. Maklumat kali ini sedara perempat tentang daur ulang sampah. Memang kalau sampah ini bisa dibilang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, selalu ada setiap paginya ya. Nah, daur ulang sampah menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan masa depan yang lebih hijau. Nah, dengan semakin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari, konsep daur ulang ramah lingkungan hadir sebagai solusi yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Nah, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun. Dan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 15% yang berhasil didaur ulang. Nah, sisa sampah lainnya seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir TPA yang berpotensi mencemari lingkungan. Inisiatif daur ulang ramah lingkungan terus digencarkan. Salah satu contohnya adalah inovasi pemanfaatan limbah plastik menjadi bahan baku untuk paving block, tas belanja, hingga material konstruksi. Nah, tidak hanya itu juga, limbah organik bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat sebagai pupuk alami untuk pertanian. Sedara perempat, selain mendukung pelestarian lingkungan, daur ulang sampah ramah lingkungan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Nah, banyak pengusaha kreatif yang mulai memanfaatkan limbah sebagai bahan utama produk mereka, seperti furniture dari kayu bekas atau pakaian dari kain perca. Nah, agar konsep ini dapat berjalan lebih efektif, dukungan dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat juga sangat diperlukan. Nah, pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pengelolaan sampah dan mendorong penggunaan teknologi daur ulang modern. Nah, di sisi lain, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap pemilihan sampah sejak dari rumah. Nah, dengan langkah-langkah yang konkret dan sinergi dari berbagai pihak, daur ulang sampah ramah lingkungan bukan hanya menjadi wacana nih sedara perempat, tapi juga jadi solusi nyata untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, circle positif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan pertemanan atau komunitas yang memberikan pengaruh baik dalam kehidupan seseorang. Lingkungan ini terdiri dari individu-individu yang saling mendukung, menginspirasi, dan membantu satu sama lain untuk mencapai potensi terbaiknya. Banyak manfaat yang akan didapat jika berkumpul dengan orang lain dalam circle yang positif nih, saudara perempat. Nah, dalam circle positif, teman-teman atau anggota komunitas cenderung memberikan dukungan emosional, baik dalam situasi sulit maupun saat meraihkan keberhasilan. Berada di sekitar orang-orang yang produktif, bersemangat, dan juga optimis dapat meningkatkan motivasi dan semangat seseorang dalam mencapai tujuan. Kebiasaan baik, pola pikir yang positif, dan perilaku produktif dari anggota circle dapat mempengaruhi individu untuk ikut menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, saudara perempat, dalam circle ini setiap anggota saling memberikan umpan balik yang membangun dan juga berbagi wawasan yang bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi maupun profesional. Nah, circle positif juga membuka peluang untuk bekerjasama ataupun berkolaborasi dalam berbagai proyek, baik yang diperuntukkan kepentingan pribadi maupun profesional. Nah, memilih kawan yang bijak adalah salah satu cara membentuk circle yang positif. Cari orang-orang yang memiliki nilai, visi, ataupun tujuan hidup yang sejalan. Nah, jaga komunikasi yang jujur, terbuka, dan mendukung satu sama lain. Dan jauhi pertemanan yang dipenuhi energi negatif, seperti gosip, persaingan tak sehat, ataupun pesimis. Nah, bergabung dengan komunitas yang mendukung hobi, minat, ataupun tujuan kita, seperti kelompok olahraga, organisasi sosial, ataupun komunitas profesional. Dan sebelum mencari circle positif, pastikan kita juga menjadi individu yang memberikan pengaruh positif bagi orang lain.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.
1: Rompar FM, suara budaya Nusantara. Saudara berempat, silaturahim merupakan salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia yang memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar sesama, baik dalam keluarga, teman maupun masyarakat. Menjaga silaturahim memiliki banyak manfaat, baik secara sosial maupun psikologis. Nah, silaturahim berasal dari bahasa Arab yang berarti menyambung tali persaudaraan. Nah, secara sederhana, silaturahim dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga dan mempererat hubungan dengan orang lain. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini mencakup kegiatan bertemu, berkomunikasi, dan juga berbagi kebaikan antar sesama. Nah, menurut para ahli sedara perempat, silaturahim memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial di masyarakat. Dengan saling menjaga hubungan, konflik yang mungkin terjadi bisa lebih cepat diselesaikan dan rasa empati serta kepedulian antar sesama dapat berkembang. Selain itu juga, silaturahim juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan solidaritas. Di era digital seperti sekarang ini, silaturahim tidak hanya dilakukan secara tatap muka tapi juga melalui media sosial ataupun aplikasi komunikasi. Meskipun penting juga untuk menjaga kualitas komunikasi agar tetap memberikan dampak positif bagi hubungan antar individu. Nah, ini saudara perempat, teknologi juga memudahkan untuk terhubung. Interaksi secara langsung tetap penting untuk menjaga kedekatan emosional. Nah, silaturahim adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Tidak hanya untuk mempererat hubungan antar individu, tapi juga untuk mendukung kesehatan mental yang lebih baik.

0: feedback.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: di Akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRI Tanjung Pinang.

lokal yang terkandung dalam kosakata, ungkapan dan cara penyampaian yang khas. Nah, ketika sebuah bahasa punah, bukan hanya kosakata yang hilang, tapi juga warisan budaya dan identitas yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sekitar 13 bahasa daerah di Indonesia juga telah dinyatakan punah dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, lebih dari 200 bahasa daerah di Indonesia berada dalam status terancam punah. Nah, untuk itu juga perlu upaya pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kekayaan budaya Indonesia. Salah satu cara yang efektif untuk melestarikan bahasa daerah adalah melalui pendidikan. Nah, sekolah-sekolah di berbagai daerah perlu memasukkan pelajaran bahasa daerah dan kearifan lokal ke dalam kurikulum. Nah, selain itu juga, pelatihan untuk para guru bahasa daerah juga sangat penting untuk memastikan mereka dapat mengajarkan bahasa daerah secara cepat dan tepat juga menarik. Nah, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Nah, menggunakan bahasa ibu di rumah dan komunitas akan membantu agar bahasa tersebut tetap hidup dan tidak hilang seiring berjalannya waktu.

baru tahu tak? Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, budaya adalah nafas kehidupan yang melekat dalam setiap gerak langkah manusia. Ia tumbuh dari kebiasaan, nilai dan cara hidup masyarakat yang diwariskan turun-temurun. Indonesia dengan beragam suku bangsa dan ratusan bahasa daerah adalah bukti yang nyata betapa kayanya warisan budaya yang dimiliki. Namun di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, menjaga dan mengembangkan budaya menjadi tantangan yang tidak ringan. Karena itu penting bagi setiap generasi untuk tidak hanya memahami budaya, tapi juga berkarya di dalamnya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bantuan sosial memiliki peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Program ini bukan hanya sekedar bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga, tapi juga instrumen nyata untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Nah, saudara perempat di mana saja berada, melalui bantuan sosial, masyarakat yang terdampak kemiskinan, bencana maupun kehilangan pekerjaan itu mendapatkan dukungan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. Bansos juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial agar warga tetap bisa bertahan hidup di tengah situasi sulit seperti krisis ekonomi ataupun pandemi. Demikian, saya Syahdudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Buku Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman, Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang.

0: Berita Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Dunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Dunia Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dia sibuk dia rasa macam dia tak sama dengan sibuk dekat Malaysia tau. Sibuk dia macam, kalau sibuk di Malaysia dia macam kecil-kecil, kalau sibuk di sana dia macam besar-besar sikit kayak gitu. Okey juga lah, rasa dia enak. Tapi mau keluar tu susah. Dia kena poet lah, panggil poet dengan cocok dengan pucuk gigi tu.
1: Sedap tak
0: boleh lah, sedap lah. Sebab dia cicah dengan sambal juga, dia enak lah.

Damainya laut hari ini. Arus laut mengalun perlahan. Kawan-kawan pun ramai ke tempat santai kat padang lamun. Ada yang nyanyi, ada yang termenung, ada juga yang sibuk cari tempat berlindung sebelum air makin surut.

Masa aku kecil, laut Nila tempat kami main. Main kerja-kerja arus, sembunyi dalam lumpur, panjat canggang kawan. Tapi sekarang makin banyak yang berubah. Air laut kadang keruh, pasir pun makin sempit. Aku asyik bercerita aja, lupa nak kenalkan diri. Aku si Gonggong. Banyak orang mengenal aku sebagai seafood laut khas dari Kepri. Dulu aku ini cuma lauk rebus je pakai sambal. Pas tu dimakan, sisa lah cangkang. Jangan salah, walaupun aku kecil, sekarang aku bukan sembarang siput. Aku udah jadi ikon. Malah, kata budak-budak kampus, aku ini siput yang berfungsi sebagai alat diplomasi budaya. Pidih!

0: No, Duta Budaya?
1: Yes. Walau badan kecil macam ini, kerja aku mendunia. Kalau kata orang HI, ini namanya soft power. Pengaruh tanpa paksaan, pakai budaya dan rasa.
2: Konsep soft power dan diplomasi budaya dalam kajian HI. Jadi kalau kita lihat, soft power itu sederhananya adalah kekuatan yang tidak memaksa. Nah, kalau hard power itu seperti militer atau ekonomi dipakai untuk menekankan atau mengendalikan. Nah, maka soft power ini lebih kepada daya tarik, sesuatu yang membuat negara lain tertarik atau bersimpati secara sukarela. Nah, makanya di dalam dunia HI itu ada namanya soft power dan hard power itu. Nah, yang mana soft power ini salah satunya yaitu budaya. Diplomasi budaya sendiri ini bagian dari soft power itu sendiri, yang mana negara bisa menyebarkan budaya, seni, bahasa, makanan, dan hal-hal khas lainnya ke luar negeri dengan cara membangun hubungan atau membangun branding dari negara itu ke negara lain, yang mana ini akan menciptakan pengaruh dan membentuk citra positif dari negara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, hal-halnya jadi bukan sekedar pamer budaya.

banyak diolah jadi batik, kerajinan, bahkan oleh-oleh dari Kepulauan Riau atau sering kita sebut Kepri, ini sebagai bentuk aktualisasi dari stock power dan diplomasi budaya tadi. Nah, gonggong yang kita kenal sebagai makanan laut khas Kepri

Capri ini, yaitu gonggong. Jadi karena gonggong itu menjadi cara makanan khas Capri, dibuatlah sebagai motif batik. Nah, inspirasi desain bahkan jadi bagian dari identitas budaya lokal Capri sendiri. Jadi kalau kita lihat, ketika produk ini dipromosikan ke luar daerah atau luar negeri, mereka nggak cuma jadi komoditas ekonomi, tapi juga membawa cerita tentang Capri atau Pulau Riau-nya, tentang laut, tradisi, dan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana sesuatu yang lokal dan sederhana bisa menjadi alat diplomasi budaya ini dari gonggong tadi tersebut. Jadi ketika orang asing tertarik pada motif batik gonggong, lalu cari tahu maknanya, mereka jadi tahu tentang silsilah daerah kita itu sendiri. Nah, itulah dinamakan salah satu atau bentuk dari inti dari soft power itu. Jadi perlahan-lahan kita mengenalkan budaya kita ke negara lain melalui batik ataupun kerajinan dari gonggong tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau pengolahan gonggong jadi produk budaya adalah praktik soft power yang dikemas dalam diplomasi budaya lokal, yang mana ini memiliki potensi yang sangat kuat ya, sebagai identitas sekaligus hubungan lintas budaya itu, yang mana ini gonggong bisa menjadikan sebuah national brand.

Typhus rhombus canarium. Akne sejenis siput laut yang tinggal di perairan dangkal dan berlumpur dekat pesisir. Umur aku tak panjang, paling 2-3 tahun je. Tapi dalam masa itu, aku sempat bertelur berkali-kali. Telurku keluar dalam bentuk gumpalan benang panjang dan aku letakkan ke dasar laut, biasanya ke pasir atau permukaan tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut tuh ialah kawan baik aku kak sini. Namanya lamun. Akar dia kuat pegang pasir. Daunnya panjang melambai-lambai. Lamun nih tempat aku cari makan, sembunyi, dan juga tempat membesarkan anak. Tempat mainku memang kak laut dan pasir. Tapi hidupku tak habis sampai situ. Manusia kreatif mengolah aku jadi berbagai macam. Dari lauk sedap, kerajinan tangan, sampai naik ke kain batik yang cantik.

0: Tahun 2010, Bang Eviar dan Bang Oni ubah cangkangku yang berpilin jadi motif batik gonggong. Ada warna biru laut, emas, ungu, cantik. Sampai Menteri Pariwisata pun pernah pakai waktu acara fashion kreatif. Siapa sangka motif si siput boleh naik atas panggung dan dipakai pejabat.
1: Jadi awalnya kita bikin batik gonggong ini dari rasa prihatin bahwa Tanjung Pinang khususnya tidak ada satu ikon, satu cenderamata yang otentik Tanjung Pinang gitu. Jadi ya, alhamdulillah Tuhan kasih ide dari Pak Eviar almarhum, bikinlah batik yang diangkat dari motif gonggong. Karena gonggong banyak di Tanjung Pinang, walaupun banyak di tempat lain, jadi Tanjung Pinang ini lebih diangkat gitu ya. Nah, jadi kita coba survei kemana-mana dulu, sudah ada tak yang bikin itu? Sampai ke Bangka Belitung kita survei, mereka juga banyak gonggong, tapi mereka tidak bikin kebatik, mereka hanya untuk cendera mata gantungan kunci itu. Jadi 2010 awal kita bikinlah itu. Kita bikin dulu, kita kerjasama dengan kawan-kawan pembatik yang sudah pengalaman di Jawa, Pekalongan dan Cirebon. Akhirnya dapatlah kita apa yang kita inginkan. Nah, kita produksi, kemudian kita minta restu dari Ibu Wali Kota saat itu. Jadi sekitar tanggal 14 Juni 2010 diresmikan sebagai oleh-oleh Tanjung Pinang. Dari situ mulai berkembang dan konsistensi kita jaga supaya dari stok, dari pengembangan ide motif tetap kita teruskan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita sudah berkembang lebih dari 15 tahun dan dikenal alhamdulillah se-Indonesia. Jadi untuk penjualan kita via online resmi itu tidak ada, cuma rata-rata orang menghubungi kita via Instagram, via WhatsApp untuk dikirimkan ke daerah mereka masing-masing, Surabaya, Medan, Semarang, bahkan Makassar, kira-kira begitu. Negeri ekspor resmi itu tidak, cuma sekadar oleh-oleh yang dalam jumlah yang lumayan itu ya ada. Dari Australia, Singapura, dan Malaysia. Cuma teman-teman itu rata-rata kalau mereka yang di New York, di Jepang, mereka akan bawa ke sana. Nah, kemudian mereka jadikan oleh-oleh untuk teman-teman di sana, mereka upload di media sosial mereka. Kalau ekspor resmi tidak, gitu. Agak-agak sulit memang menembus pasaran seperti itu. Karena alasan mereka itu unik, dari bentuk, dari desainnya unik, mereka belum pernah jumpa seperti ini. Kemudian rata-rata mereka itu ada rasa kebanggaan bahwa Tanjung Pinang udah ada sesuatu untuk dibawa. Kira-kira seperti itu. Kita satu-satunya di Kepri, satu-satunya di Indonesia, dan kita tidak buka cabang yang lain. Ada yang minta untuk buka di Batam, Lagoy khususnya kita kita tidak tanggapi dulu karena kita memang fokus bahwa ini oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Kira-kira begitu. Tantangannya sebenarnya kebijakan pemerintah juga, ya, seperti untuk kunjungan ke daerah-daerah itu dibatasi dari pusat, jadi kunjungan ke daerah tentunya berkurang, padahal itu bangsa kita, ya. Jadi kalau misalnya orang pilih lagi dinas ke Tanjung Pinang, ke Kepri, biasanya mampir ke sini, itu satu. Kemudian dari wisatawan itu rata-rata kita limpahan dari Lagoy. Nah, limpahan dari Lagoy. Nah, wisatawan lokal sampai saat ini dengan sepinya pariwisata Tanjung Pinang, Kepri khususnya, ya berefek di kita. Tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Harapannya mudah-mudahan Batik Gonggong ini tetap menjadi tujuan wisata belanja di Tanjung Pinang, sehingga kita bisa eksis terus sampai sebatas waktu yang Tuhan kasih kesempatan.

selain dijadikan batik, cangkang aku yang kata orang limbah nih, di tangan Kak Casmi dibuat lebih berharga. Cangkangku diolah jadi bunga hiasan, bros, sampai gantungan kunci. Memang kreatif betul. Hah, marilah kita dengar cerita di balik kerajinan gonggong nih.

0: sering ikut bazar, cantik bikinan dia. Jadi terinspirasi, iyalah bikin juga lah. Awalnya kan bros, naik bunga, terus lanjut gonggong.
1: Gonggong.
0: Ekon Tanjung Pinang kan gonggong, jadi kayaknya lebih nampak kali Tanjung Pinangnya. Terus banyak gonggong nggak sini, jadi
1: itulah
0: tuh. Banyak dah kita bikin. Terus kita bikin lagi sama adik, macam mana dia bisa dipotong, bikin kreasi lain gitu. Pengecatan, pemotongan adik, jadi kakak bagian merangkai. Yang sulit tuh gonggong. Itu makanya kadang, ngapa kak mahal? Nggak mahal bu, kalau kita prosesnya dari awal tahu, itu nggak mahal. Dengan harga cuma 50 ribu satu pot gitu. Kan dia busuk kan, jadi kita harus bersihkan dulu, keringkan, udah gitu baru kita cat. Dia kalau nggak ada panas, pengecatannya lama, apa pengeringannya lama gitu kan. Jadi kalau pakai pilok kan lebih besar di modalnya. Terus ngecatnya nggak

0: Jadi akhirnya sama akrilik dicampur akhirnya gitu. Terus di apa semen putih biar dia enggak goyang. Soalnya kalau enggak di semen kan dia pas ini kan berat. Jadi goyang ya kalau pakai busa aja. Modelnya juga beda-beda. Ada yang bentuknya lurus saja, ada yang anggrek gitu kan. Jadi banyak motif apa modelnya. Nah, kalau perawatannya sangat mudah. Kita misalnya berdebu nih, tinggal cuci gitu aja, biasa aja.
1: Cuci pakai air?
0: Pakai sabun, pakai air. Bilas, jemur, udah. Dia ada gonggong jantan. Itu cantiknya, tapi dia bisa bikin bros. Untuk bros jilbab, itu dia cantik. Kalau untuk bikin bunga, terlalu kecil karena dia ada warna hitam dekat apa tepiannya tuh.
1: Tepiannya.
0: Jadi lebih manis untuk bikin bros. Alhamdulillah udah kirim ke Bekasi, Jogja, sama ke Surabaya. Tapi melalui kayak ada kawan dia ada mau ke sana untuk doleng gitu. Ada yang ke Jakarta sama Bekasi lewat paket. Kita karena online kan promosinya IG itu. Jadi alhamdulillah udah ke pas bazar di Gedung Gonggong juga ada yang dari Singapura. Orang tuh suka yang warna natural gonggongnya, cuman dipernis yang dicat nih biasa kita gitu. Kayak di sekolah

0: Tangkai.
1: Tahun kemarin dapat juga dari pas hari guru. Bila dari pemerintah ada juga, kalau pas misalnya ada acara di Jakarta atau di

0: kan, yeah, mungkin yeah, oh, ini dari Pinang gitu, enggak batik gonggong aja, enggak tanjak aja,
1: juga
0: bunga gonggong apa gitu.
2: Multi talent kan aku, jadi santapan boleh, hiasan, souvenir pun boleh, mana-mana aja lah aku. Sedapnya bunyinya. Makan apa tuh? Kerupuk gonggong dengan nasi panas dan sambal. Atutlah. Di balik rasa renyah yang buat nagih nih, ada sosok yang mengembangkannya jadi cemilan khas Tanjung.

0: banyak di Kepulauan Riau. Jadi bahannya kan banyak, oh, ya, jadi
1: melimpah,
0: kita
1: ya,
0: istilahnya kita kan pengusaha kerupuk kan, kita mana yang bisa menghasilkan ya kita gitu kan. Jadi kerupuk bumbung ini lagi pula kan unik kan, di tempat lain tak ada, jadi kita manfaatkan untuk jadikan kerupuk
1: di ikon kopi gitu.
0: Makin banyak dicari ya, apalagi yang dari daerah misalnya Jawa mana kesini pun oleh-olehnya kerupuk bumbung ini. Ya setiap usaha terus ada tantangan kan. Kalau ya kalau bahannya mesti lancar-lancar aja gitu. Kebanyakan yang enak banyak ya. Jadi kan lagi pula mereka kan sering makan di sini kan, di restoran-restoran sering makan bumbung gitu. Bagus rasanya. Ya harapannya kita lebih disukain.
1: Makin diminati ya.
0: Banyak yang belanja juga di sini.
1: Orang yang belanja itu yang wisata mana Pak? Singapura?
0: Biasanya ya Singapura, Malaysia.
1: Malaysia.
0: Yang berikut ada guide yang bawa ke sini.
1: Oh, tour guide ya, pemandunya.
0: Kerupuk saya ada 8 varian. Ada kerupuk ikan tenggiri, kerupuk cumi-cumi, kerupuk udang, kerupuk ikan tenggiri rasa patah, kerupuk si peranga, ada kerupuk kentang, sedikit kentang. Ini ada toko oleh-oleh.
1: Oh, toko oleh-oleh di mana?
0: Di Jalan

yang suka. Aku pikir cuma orang kita-kita aja yang kenal kerupuk gonggong. Rupanya lidah

Oh iya, sebelum lupa, aku sekarang pun udah masuk dunia kopi. Aku cakap betul-betul, aku tak bohong. Dosen-dosen umrah campurkan aku dengan biji robusta, jadilah kopi gonggong. Katanya bikin semangat dan vitalitas meningkat. Aku pun tak tahulah nak bangga ataupun malu. Tapi korang jangan risau, rasanya bukan rasa asin laut ataupun siput. Rasa dia ya rasa macam kopi pada umumnya lah.

Dari laut Kepulauan Riau, aku si Gonggong Ning dan menjelma jadi batik di kain orang ternama, jadi kerajinan tangan yang mengikat pelancong dan kerupuk yang dibawa pulang. Tak ada pidato yang panjang, tak ada meja bundar, tapi budaya ini bergerak sendiri melintas batas negara. Ikut dengan rasa dan cerita.

masih versi aku si Gonggong, lembut tapi sampai, dari dapur ke bazar, dari kampung ke luar negara. Jadi, kalau korang jumpa aku di laut, jangan injak aku. Aku nih udah jadi duta besar sekarang.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizuwardi di Segantang Lada Tengah Hari. Tentunya di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Masya Allah izinkan sama dapat mengudara. Kali ini Ardi mengudara di siang hari lah. Takut pula kita kan, bukan takut pula, malam-malam hari tu kita ubah suasana hati dulu. Biasa Ardi malam petang. Ini kita cuba apa namanya, kita cuba tengah hari dulu ya. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, tentunya di Segantang Lada Petang, biasalah di hari Sabtu ya, di hari weekend ada juga ada acara yang bernama Jelajah Kepri, kemudian juga sembang UMKM, dan ada juga belese dari pukul 12 hingga ke pukul 15. Ku semangat panjang, kisah panjang membual hari setengah hari ini ya. Baiklah saudara, tentunya pada kali ini di Segantang Lada Tengah Hari di Jelajah Kepri dikongsikan buat saudara perempat di mana pun saja berada, informasi-informasi yang boleh sama kita ketahui dan boleh sama kita dengarkan juga ya. Lewat mana? Lewat RRI Digital boleh dengarkan langsung di perompak RRI Tanjung Pinang pun, suara budaya Kepulauan Riau pun juga boleh. Di mana-mana tempat boleh dengar, di mana-mana tempat boleh kita bersebang lah ya. Baik, tapi sebelum itu di tengah hari ini, Ardi cuba sapa dulu buat orang tua-tua Ardi yang tengah duduk santai, yang tengah bekerja, yang tengah beraktivitas, tengah berkemas rumah juga eh, yang tengah bermasak lauk pauk untuk makan tengah hari ini. Itu dia eh, Ardi temankan dengan lagu-lagu Tanjung Pinang dan juga lagu-lagu Soaking Time eh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, pada kali ini Ardi ajak saudara perempat bertolak menuju ke Kabupaten Lingga lah. Kita berbual-bual sikit kan. Kita berjalan-jalan, berjelajah lah. Nama pun Jelajah Kepri. Kata orang kampung kita beraun-raun dulu kita eh. Baiklah saudara, destinasi wisata Kabupaten Lingga, pesona alam dan budaya yang menawan. Itu dia. Mantap, cocok dan sesuai sangat eh. Baiklah saudara, Kabupaten Lingga yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau menyimpan pesona wisata alam dan budaya yang tak kalah menarik dibandingkan daerah lainnya yang ada di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau ya. Sebagai bagian dari provinsi yang kaya akan keindahan alam dan kebudayaannya, Lingga menawarkan berbagai destinasi wisata yang siap memanjakan mata para pengunjung saudara. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia memiliki berbagai macam potensi wisata, baik itu wisata alam maupun budayanya. Kepulauan Riau sendiri dengan keberagaman suku, adat, istiadat serta kekayaan alamnya menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Salah satu di daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata ialah Kabupaten Lingga, saudara ya. Terkenal dengan keindahan alamnya serta sejarah yang kaya, Lingga memiliki banyak destinasi yang menarik, termasuk Dayak Lingga yang dikenal sebagai peradaban Melayu, biasa orang menyebut dengan Bunda Tanah Melayu. Itu dia eh. Baik saudara, salah satu destinasi utama yang patut kita kunjungi ialah Air Terjun Resun. Terletak di Desa Resun, Kecamatan Lingga Utara. Air terjun ini memiliki keindahan alam yang mempesona dengan beberapa tingkatan air terjun yang mengalir deras saudara. Suasana sekitar yang asri dan segar serta kolam alami di dasar air terjun yang jernih memberikan sensasi yang menyegarkan jua bagi pengunjung saudara. Keindahan alam yang ditawarkan menjadi tempat popular di kawasan wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Itu dia, suai sangat ya. Itu dia, kalau saudara memang daripada orang Kepri lah, kata orang jauh tempat kita pergi luar negara kita boleh sampai, takkanlah sekeliling Kepri tak boleh sampai kan. Cobalah jamah, cobalah jengah sikit daripada Kabupaten Lingga, Bunda Tanah Melayu. Dan tentu banyak destinasi wisata yang boleh kita tengok, boleh kita telik dan boleh kita intai dan boleh sama kita rasa eh. Tidak hanya itu juga, banyak juga makanan-makanan khas yang boleh sama, boleh dicicip, boleh dijamah, boleh dirasa eh. Baiklah saudara, tentunya Ardi kan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Tuan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Satu 1,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, selain daripada air terjun, kita bertolak menuju ke Istana Damnah, ya, menjadi salah satu objek wisata yang bersejarah yang wajib kita kunjungi juga. Dibangun pada masa kejayaan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah III, istana ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang memperlihatkan kejayaan Kesultanan Riau Lingga. Di kompleks Istana Damnah, pengunjung dapat melihat puing-puing bangunan asli, museum yang menyimpan artefak-artefak kerajaan, dan makam Sultan Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang dikenal dengan nama Makam Merah, saudara. Tempat ini tidak hanya menjadi destinasi wisata tetapi juga sebagai sarana edukasi tentang sejarah Liau Lingga, saudara, ya. Kemudian juga ada kita bertolak juga bagi penggemar pantai. Pantai Armifa menjadi destinasi yang tak boleh dilewatkan. Terletak di desa persiapan Cempaka, pantai ini menawarkan pasir putih yang bersih, air laut yang jernih, dikenal dengan suasana yang tenang dan pemandangan yang mempesona. Pantai ini menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai dan bermain jua, ya. Ibarat kata kalau nak pergi ke Kabupaten Lingga, boleh tengok Teluk Intai, ya. Baru je sampai masuk kawasan Kabupaten Lingga, kita sudah disuguhkan dengan pulau-pulau jua yang banyak. Dan di situ banyak juga destinasi-destinasi wisata yang boleh kita kunjungi dan boleh kita datangkan bersama, ya. Baiklah, saudara Perempat, di mana pun saja berada, tentunya kita berbual sembang hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Ardikan kembali, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut kerana gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tadi ada beberapa tempat yang boleh kita kunjungi di Kabupaten Lingga yang boleh sama kita apa nama tengok intai juga ya. Kemudian juga ada juga jika sedara ingin merasakan sensasi relaksasi di alam terbuka, pemandian air panas Tabuk Singkep bisa menjadi pilihan tepat sedara. Terletak di sekitar 3 km dari pusat kota, pemandian air panas yang bersumber dari mata air belerang alami menawarkan beberapa kolam dengan suhu yang berbeza. Suasana alami dan asri di sekitar pemandian membuat tempat ini semakin menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati kenyamanan alam. Memang ya, kalau kita pergi ke Tabuk Singkep, beda daripada menjeberang lagi daripada Daik ke Tabuk, namanya ada pemandian air panas. Sedap sangat sana tu . Sedapnya bukan apa-apa, sedapnya kerana airnya hangat betul-betul alami daripada alam, bukan kerana buatan punya . Jadi Kabupaten Lingga ni banyak lagi tempat dapat destinasi wisata yang boleh kita kunjungi. Ada Pulau Berhala, kemudian juga ada Pulau Penaah, kemudian ada Desa Mempanak ya. Habis itu Pasir Panjang, kemudian ada air terjun Jelutong. Ku semangat, banyak tempat yang boleh kita kunjung, yang boleh kita datangi bersama keluarga ya, yang suka mendaki gunung yang sekarang masih viral-viralnya di Kabupaten Lingga. Boleh sangat kita cuba pergi ke sana . Nanti ada yang tukang tunjuk jalan, boleh kita minta tolong . Baik, sedara Pro 4 di mana pun saja berada, tentu kita sampai penghujung masa di acara Jelajah Kepri. Esok jumpa lagi, dan selepas ini kita akan berada pada acara Sembang UMKM di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah pantai yang berada di pulau yang memiliki julukan kota di atas lautan, yakni Pulau Sedanau. Cukup banyak wisatawan yang berdatangan di tempat wisata di Kepulauan Riau ini selain menikmati uniknya kota di atas laut, tapi juga menikmati keindahan bawah lautnya. Di pantai Pasir Marus tidak hanya menyajikan pasir putihnya sahaja yang bersih dan juga berjajarnya pepohonan yang rindang di pinggirnya, tetapi pesona kecantikan alam bawah lautnya menjadi kelebihan utama dari pantai ini. Beralih ke maklumat lain, penataan RT RW oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak dilakukan, ditakutkan akan berdampak pada konsekuensi yang menimbulkan berbagai permasalahan administratif. Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Umrah Tanjung Pinang Alfiandri mengatakan kebijakan penataan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Permasyarakatan. Proses penataan ini melalui berbagai tahapan sesuai dengan regulasi yang ada. RT RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah memiliki peran menjembatani pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan profesional serta menjangkau seluruh wilayah dengan sebaran penduduk yang variatif. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Sembang UMKM ya. Kali ini Ardi akan kongsikan strategi pemasaran UMKM yang efektif di era digital. Nah, itu dia. Bagi para pelaku wirausaha, pemahaman mengenai strategi pemasaran UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah sangatlah penting khususnya di era digital, saudara. Betul. Bisnis dengan strategi yang tepat akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi, menjaga hubungan konsumen hingga mengenal kompetitor. Itu dia. Perkembangan teknologi digital memaksa setiap pelaku bisnis untuk terus beradaptasi dan berinovasi demi bisa bersaing di industri, termasuk perusahaan yang berada di level UMKM, saudara ya. Salah satu cara yang menghadapi persaingan ialah dengan menggunakan strategi pemasaran UMKM di era digital. Ada beberapa tips atau cara ataupun tutorial yang bisa kita gunakan terkait penerapan strategi. Tentunya yang pertama adalah lakukan riset target pasar. Ini penting. Strategi pemasaran UMKM yang pertama ialah melakukan riset target pasar. Langkah ini penting dilakukan untuk awal sebelum menjalankan segala bentuk kampanye dan promosi, saudara ya. Dengan melakukan riset, anda bisa mengetahui seberapa besar peluang bisnis di pasar tersebut, bagaimana tingkat persaingannya dan apakah sesuai dengan bidang bisnis kita. Dalam menentukan target pasar, anda perlu menyegmentasikan konsumen berdasarkan kategori tertentu seperti kebutuhan dan karakteristik mereka. Pasalnya, setiap orang memiliki kebutuhan yang tidak sama serta strategi pemasaran yang berbeda. Selanjutnya, ada produk yang dibutuhkan konsumen. Ini dia langkah selanjutnya di dalam strategi pemasaran adalah menentukan produk yang tepat. Kita tidak bisa sembarang memilih produk untuk dijual. Produk harus dibuat seatas dasar kebutuhan konsumen. Alasannya kerana tidak ada orang yang mau membeli produk yang tidak mereka butuhkan. Ketika anda berhasil menciptakan produk yang sesuai dengan minat dan memenuhi apa yang diinginkan pelanggan, tentu mereka akan membelinya. Bahkan harga pun bisa saja tidak jadi masalah. Contoh strategi pemasaran UMKM di sini ialah wireless earphone sebagai solusi atas ketidaknyamanan konsumen terkait yang ada di earphone biasa. Itu dia. Jadi kita tengok apa yang nak di masyarakat. Kita nak jual mencaluk, orang makan tak mencaluk. Nak jual belacan, orang suka tak belacan. Macam tu . Apa yang produk yang nak jualkan gitu kan. Nak jualkan bros jilbab. Ini otomatis target pasar kita ibu-ibu, anak remaja, anak gadis, saudara ya. Kalau bujang bapak-bapak tanda dia tentu tak pakai kan. Jadi macam itulah. Jadi kalau kita mesti tahu, yang pertama kita riset dulu target yang nak kita jual ni pada siapa, apa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Contoh kita satu desa, satu kampung. Oh, kat sini ni kurangnya warung kelontong. Ibu-ibu kalau nak berjalan jauh ke depan ni, ayolah aku buka je lah itu. Macam gitulah kisahnya . Secara singkatnya, secara umumnya semacam itu. Jadi kita tahu apa target pasar kita siapa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang dibutuhkan orang-orang masyarakat setempat, dan bentuk produknya tu apa gitu kan. Jadi boleh kita tentukan dari situ . Sikit banyak kita berbagi informasi dan kongsikan informasi yang terkait strategi melakukan pemasaran UMKM. Tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, selanjutnya temukan diferensiasi produk ya. Setiap industri pasti memiliki kompetitor yang sesuai. Sudah lebih dahulu terjun ke bidang bisnis tersebut dan menjadi pemain utama yang menguasai pasar. Anda tidak bisa memenangkan persaingan jika menawarkan sesuatu yang sama dengan kompetitor saya. Itulah sebabnya diferensiasi produk menjadi hal yang penting. Temukan sesuatu hal yang positif yang bisa ditonjolkan dari produk anda sebagai aspek pembeda dari produk pesaing. Salah satu cara untuk menemukannya ialah dengan riset kompetitor. Cari tahu apa yang jadi kelebihan dan kekurangan produk anda, ketahui juga apa yang diinginkan konsumen tapi belum disediakan oleh kompetitor. Jika sudah, tugas anda selanjutnya adalah melengkapi kekurangan tersebut. Selanjutnya, buat desain kemasan menarik. Salah satu hal yang penting selalu jadi perhatian calon konsumen sebelum membeli suatu produk ialah kemasannya. Ketika membeli sesuatu yang belum pernah dibeli, konsumen cenderung akan menilai kualitas produk tersebut berdasarkan kemasannya. Tentu kemasan yang menarik dan baik akan lebih banyak mendapatkan perhatian dan minat konsumen untuk membeli dan mencubanya. Kemudian juga terapkan promosi digital. Sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan teknologi, anda perlu menerapkan berbagai strategi pemasaran UMKM berbasis digital. Ada banyak contoh strategi pemasaran UMKM dengan channel digital seperti media sosial, online ads call, atau influencer, broadcast WhatsApp, email marketing, dan Google My Business. Itu dia . Banyak lapak yang boleh sama kita kunjungi dan boleh sama kita praktekkan untuk melakukan pemasaran itu pula ya. Baik, sedaga perempat di mana pun saja berada, kalaupun ada nanti yang nak mencuba-cuba, cobalah apa yang kata Ardi ni, manalah tahu berhasil kan. Jadi buat sedaga perempat di mana pun saja berada, di cuaca yang cerah, angin yang bertiup-tiup, itu dia pula. Sedap sangat kalau kita sambil duduk berbual, kita kan ada tambol. Yelah, tak lama sekejap lagi dah masuk jam makan siang kan. Hati-hati buat saudara berkendara yang nak pergi maupun balik ya. Dalam berkendara hati-hati dan tentu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Lengkapi segala kelengkapan kendaraan kita bersama. Mulai dari rem, lampu sen dan selain-lainnya. Dan tentu jangan terlampau ngebut sangat. Sesuai dengan standarnya sajalah. Macam tu ya. Kemudian juga saudara, langsungnya ada juga buatlah website bisnis. Ini website atau platform yang sangat penting jika anda ingin menjalankan bisnis secara online. Sebab bisnis anda memerlukan sebuah rumah yang menjadi pusat aktivitas bisnis. Melalui website, anda bisa menyediakan informasi bisnis seperti layanan atau produk yang ditawarkan melalui pemasaran lebih melakukan pemasaran lewat konten dan SEO itu dia, serta menjadi tempat transaksi. Macam tu pula, berikan layanan terbaik. Produk yang berkualitas tidak akan ada artinya jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran UMKM yang satu ini sangat penting. Contoh, strategi pemasaran UMKM terkait pelayanan dimulai dari hal kecil seperti cara bicara dengan pelanggan, fasilitas yang nyaman, serta mendengarkan kritik dan masukan. Jangan lupa juga untuk menindaklanjuti konsumen setelah melakukan pembelian lewat after sales service seperti promo ataupun bantuan konsumen terkait dengan produk sedaga.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Suara budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

24 kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan. Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-iramanya itu. Sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4-5 baris gitu. Hmm. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris, dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A-A-A-A, atau B-B-B-B, atau C-C-C-C, atau D-D-D-D, dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris, itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal, kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqah katanya, ilmu fikih. Tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja. Dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau, Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriani, sang pakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Ceres dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaulan.

0: Modal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, ada keistimewaan tersendiri ketika Anda berkunjung di Pantai Sahi yang berada di Kecamatan Bunguran Timur. Pantainya bersifat landai dan juga tidak begitu dalam, dan bahkan ketika air lautnya mulai surut, Anda bisa berjalan menuju Pulau Sahi yang bentuknya hanya seperti bongkahan batu besar dengan pepohonan di sekelilingnya. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat mudah dijangkau dan juga cukup dekat dari pusat kota Ranai yang tidak lebih dari 1 jam berkendara. Beralih ke maklumat lain, Aliansi Jurnalis Independen atau AJI bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bintan menggelar sosialisasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Bintan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPBD Polri serta Asosiasi Media Cyber Indonesia. Sekretaris BPBD Bintan Agus Aryadi mengatakan pihaknya mencatat sebanyak 394 kasus karhutla terjadi di wilayah Bintan pada awal 2026. Tingginya angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi terkait dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran lahan. Menurut Agus, peran masyarakat sangat penting dalam mencegah karhutla, terutama dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. Ia menegaskan api kecil yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Ia mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut karena dinilai dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan karhutla. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat juga penting untuk mengurangi potensi konflik yang dapat terjadi di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam langa. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Ah, dengar ke ni. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
3: Ah, cocok itu bang.
1: Mainkan.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya Pro 4, tentunya tadi sedikit kita ada break ya. Bukan break mengapa, tak ada siaran, bukan apa, sebab cuaca kita yang kurang baik, yang kurang bagus ya. Demi kebaikan kita bersama, demi keselamatan kita juga, kita matikan sekejap. Sekarang kita balik lagi di Segantang, masih tetap di Segantang Lada Tengah Hari ya. Baik sedaya, masih kita di acara Blessing hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik saudara perempat, saya akan kongsikan terkait tentang kesihatan, di mana daun kumis kucing memiliki banyak manfaat bagi kesihatan. Apa aja daun kumis kucing dampak ke kesihatannya yang boleh kita gali, yang boleh kita tahu, tentu artikan kembali selepas lagu berikut. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ih, kamen lagi dia bergaya nengok tu. Aduh, kepula foto gaya macam gitu.
1: Ya je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iya ke? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, tentunya terkait tentang kesehatan, Ardi akan kongsikan terkait daun kumis kucing memiliki banyak manfaat bagi kesehatan saudara. Tentu ibarat kata daun kumis kucing dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh. Tanaman yang memiliki nama ilmiah tentunya ini sering digunakan sebagai bahan obat tradisional kerana mengandung berbagai senyawa alami yang dipercaya bermanfaat bagi kesihatan. Selain mudah ditemukan, daun kumis kucing juga telah lama digunakan dalam pengobatan herbal di Indonesia. Tentunya melansir dari situs alodokter.com, salah satu manfaat utama daun kumis kucing ialah membantu menjaga kesihatan ginjal dan saluran kemih. Selain itu juga kandungan auretik alami pada tanaman ini dipercaya dapat membantu kelancaran produksi urin sehingga membantu proses pembuangan racun daripada tubuh sedaga. Tentunya daun kumis kucing sering digunakan untuk membantu meredakan gangguan seperti batu ginjal maupun infeksi saluran kemih ringan. Itu dia tumbuhan yang ada di dekat kita yang ibarat kata selalu tumbuh di mana-mana saja, ternyata menyimpan khasiat yang sangat luar biasa. Ini patut kita pelajari lebih jauh, patut kita cari tahu macam mana caranya supaya kita lebih mahir dalam pengobatan herbal ya, kerana yang murah-murah aja tapi tetap sehat. Itu dia pula ya. Baik saudara Perompat, di mana pun saja berada, tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Sekaki, Variasi Kembang Sekawan, Filosofi. Kembang Sekaki, Kembang Sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, manfaat lain daripada tanaman manfaat lain daripada kumis kucing ialah kalau kita tengok membantu meredakan nyeri dari dan peradangan ya. Daun kumis kucing mengandung zat antiinflamasi yang dipercaya mampu membantu mengurangi keluhan seperti pegal-pegal, nyeri sendi hingga asam urat. Tidak sedikit masyarakat yang mengonsumsi ramuan herbal secara rutin sebagai pendamping pola hidup sehat ya. Meski memiliki banyak manfaat, penggunaan daun kumis kucing tetap perlu dilakukan dengan bijak. Para ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk tidak mengandalkan tanaman herbal sebagai pengganti pengobatan medis utama, terutama bagi penderita penyakit serius. Konsultasi dengan tenaga kesehatan tetap penting agar penggunaan herbal dapat memberikan manfaat yang aman dan sesuai kebutuhan tubuh. Baik, tenaga perempat dimanapun saja berada, nampaknya Ardi sampai penghujung masa ni ya. Temankan tenaga perempat semuanya lebih kurangnya dari pukul berapa tadi? Pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lebih kurangnya Ardi minta maaf, minta ampun lah jika tersalah kata ucap bicara Ardi kan. Lebih kurangnya nanti kita akan berada pada acara Segantang Wadah Petang bersama Salwa Aulia. Tentunya ada Dangdut Ria. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860 ya. Luar biasa petang hari ni yang redup-redup sahaja ya. Baru tadi sahaja kita tengok hujan ya. Mudah-mudahan orang tua-tua kita yang tengah bekerja beraktivitas, Allah lindungkan dan Allah berikan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sedaga perempat dimanapun saja berada, Ardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, Pantai Sisi pernah mendapatkan sebagai pantai alami terbaik pada tahun 2006 oleh majalah Islands. Hamparan pasir pantainya yang cukup luas berpadu dengan perbukitan nan hijau terlihat begitu eksotis. Sangat wajar jika Pantai Sisi menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup sering dikunjungi wisatawan. Lokasi wisata Pantai Sisi terletak di Kecamatan Serasan. Beralih ke maklumat lain, Kantor Urusan Agama Bintan Timur menggelar kegiatan bimbingan pranikah sekaligus edukasi ekoteologi bagi calon pengantin di Kijang. Kegiatan bertema menanam pohon, menebar cinta, ikhtiar calon pengantin membangun keluarga sakinah yang peduli bumi. Itu diikuti 4 pasangan calon pengantin. Dalam kegiatan tersebut, peserta diberikan pembinaan terkait kesiapan membangun rumah tangga. Materi yang diberikan meliputi kesiapan mental, spiritual, serta kemampuan mengelola kehidupan sosial dan finansial. Staf KUA Bintan Timur, Farida, mengatakan pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu. Menurutnya, pernikahan juga menyatukan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Selain bimbingan pranikah, calon pengantin juga mendapatkan edukasi ekoteologi, yaitu pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Farida menegaskan kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak awal membangun rumah tangga. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

cahaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Lugu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pengamat Radio Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Sedere Perombat. Selalu balik kembali hadir, teman-teman Sedere di Segantang Lada Petang. Kali ini edisi Sabtu, weekend-weekend. Dari pagi tadi sudah hujan-hujan, Sedere Perombat. Tentunya temankan Sedere hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Sudah nampak pun ini tadi-tadi ya, Sedere Perombat, kita jumpa sambut dulu dengan siapa sekiranya dekat belakang ini. Dentan-dentu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlian ya?
1: Iya sayang, kemarin lah lagunya, resesinya mengguncang, menggelegar.
0: Iya, kayak cuaca hari ini, Mak. Menggelegar, resesi dunia. Gimana Mak Berlian kabarnya petang hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi petir. Hujan lebat. Sudah teduh.
0: Sudah teduh. Tidur tadi siang.
1: Iya.
0: Oh, sedapnya.
1: Ini mana dengar lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Nah, lagu Abang Romi aja lah.
0: Abang Romli?
1: Abang Romi.
0: Abang Romi.
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Abang Romi.
1: Ada.
0: Dari Bunda Rita sekejap. Oh, ada.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ada salam ya.
0: Sila.
1: Salamnya buat Sarwas, buat petang, buat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya
1: Allah. Balik hati.
0: Siap.
1: Buat Kak Sarina Kiki, Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Kumis, buat Pak Umar, buat Yusuf di Batam, buat Pak Amza Yusuf juga. Buat Bang Udin, buat Ile, Mama Dani, buat Mak Dini, buat Aida, buat Macik Endo, buat Yang Ucu, buat Kak Wir, buat Kadang Merdu, Kak Merica, buat Buddha Bermata, buat Bu Sinta, buat Kak Deli, buat Bang Ali, Mak Lisa, buat siapa lagi ya? Lupa, buat Bengawang Janggut, buat Nek Balkis, Nek Manda, buat siapa lagi? Wah.
0: Buat Bunda Permata sudah. Kak Siska.
1: Tuh dilupa tuh bos. Tuh buat Siska lah setahun mak salamnya.
0: Langsung setahun.
1: Lupa tuh bos. Buat Bang Edo. Buat Laras di Kalimantan. Buat semuanya aja. Buat penerbang kedua sampai terakhir.
0: Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Mak Berlian dari Ganet. Dan juga alhamdulillah dari ya Perompat, di hari ini kita dihadapi dengan dua cuaca macam biasa ya. Pagi panas, siangnya langsung turun hujan. Dan petang hari alhamdulillah cerah lagi nih. Langitnya udah mulai nampak biru lagi nih, Saudara Perompat. Ini cocok banget nih untuk kita. Saya pun enggak kayaknya, untuk Saudara Perompat deh yang nanti petang-petang hari mau menikmati suasana sore yang santai dan juga dengan cuaca yang teduh-teduh manja macam petang hari ini. Sedera, cocoklah untuk kita ke TPL atau JJS kah, atau jogging dan menikmati kuliner di Tanjung Pinang ini sudah banyak sangat, Sedera. Baik, ini kita akan bersapa lagi dengan siapa dekat belakang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Kak Julia?
0: Kok Kak Julia?
2: Salah.
0: Siapa?
2: Kak Salwa.
0: Iya, Salwa. Saya alhamdulillah baik. Pak Hamzah pula gimana kabarnya petang hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga lah.
0: Alhamdulillah, dah lama tak dengar suara Bapak.
2: Kalau tadi malam, kemarin, depan, tak bisa masuk dengan Kak Salwa ya.
0: Iya, ini bisa masuk.
2: Alhamdulillah, bisa masuk.
0: Alhamdulillah, Pak.
2: Cuacanya baru reda, baru berhenti hujan.
0: Oh, baru berhenti hujan.
2: Pukul 2, hujan deras sekali. Wow. Angin kencang dan petir juga ada geleduk-geleduk.
0: Nyampe sana juga ya ternyata angin kencang dan geluduk-geluduknya ya.
2: Iya, kalau di sana gitu juga ya.
0: Iya, tadi juga sama gitu, Pak.
2: Iya, kata Mbak Erita tadi. Mbak Erita yang di Pro 1 katanya ya.
0: Apa tuh?
2: Juga di sana.
0: Iya, betul. Hujan-hujan rindu agak-agak dekat sini.
2: Hujan. Iyalah lagunya.
0: Boleh lagu apa?
2: Apa ya?
0: Apa ya?
2: Terpesona sudah kemarin. Oh iya. Kemarin apa ya?
0: Mataharimu gitu. Kemarin, Pak.
2: Oh, Mataharimu iya. Ini terpesona.
0: Boleh, boleh. Terpesona sama siapa ini?
2: Salam-salamnya pertama kali dunia, Mbak. Kak Salwa, selamat petang, semua ketiga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin, terima kasih.
2: Kemudian ada Pak Umar, ada Pak Budi, ada juga siapa ya, Pak Kumis, Mama Dani, ada juga
0: Bang Prabu.
2: Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ika Rizyanti, Ahmad Heriwan. Tadi Ahmad Heriwan katanya sakit lama.
0: Oh iya, lagi sakit ternyata.
2: Iya, tadi masuk di Pro 1 dengan di Pro 1 tadi dia masuk. Bang Ahmad Erwan ya. Kemudian ada Bang Zainal, Putri Marica, Putri Kedundung, Sarina, Kiu-Kiu, Yang Lucu, Pak Dang Merdu.
0: Baik.
2: Pak Herman, Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Kawir.
0: Iya.
2: Ada Bang Awang Janggut, Bang Awang Sampan juga selamat petang. Ada Mas Hindu, Nek Anjang, ada juga Mak Rosi, Nek Amanda, Mak Anda, ada Mak Naida, Nek Basis, ada Seska, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Feli, ada Ibu Saripa, ada Ani, untuk semua lah sampai terkecuali.
0: Iya.
2: Selamat petang untuknya Kak Salwa, selamat petang semua hidupnya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Bapak juga sehat selalu ya.
2: Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena waktu beberapa hari lagi menjelang
0: Idul Adha.
2: Iya, ya.
0: Sama-sama Pak Hamzah Yusuf.
2: Ya, kalau ada salah kata atau tidak ucap ya, mohon maaf.
0: Baik, sama-sama ya.
2: Tentunya Kak Salwa, selamat petang. Selamat berduka, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Kita lagi bersapa dengan Kakak Siska Pules dari Perompat dekat pesan WhatsApp. Semangat kerja ya, semangat jam makan siang. Jangan lupa minum teh hangat. Baik, terima kasih Kakak Siska. Kakak juga jangan lupa makan sore ya. Terus juga jangan lupa minum teh hangat. Nanti pulang kerja hati-hati ya kakak. Katanya siap. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Request lagunya Avande A5 OE. Kita hadirkan ya lagunya. Terima kasih untuk Kakak Siskas dari Perompat. Kita sesaat lagi akan masuk waktu asar untuk Tanjung Pinang dan juga sekitarnya. Yang pada hari ini tepat pada pukul 15:26 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dari lagu Islami dulu, Bunga Citra Lestari, Kuasamu untuk Saudara Perompat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu

rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambakan cahayamu.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak. Filosofinya, hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal. Sama sebangsa, usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

0: Ia berjuang bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk membuktikan bahwasanya dirinya mampu. Penyandang disabilitas memiliki mimpi, talenta dan hak yang sama seperti kita. Jangan batasi mereka dengan pikiran kita. Buka ruang, beri kesempatan. Karena kesetaraan ialah hak semua manusia.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanju.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempuan, pemandangan dan elok benar-benar tersaji di Pantai Sebagul. Sedara tidak hanya menikmati panorama pantai saja, tetapi juga view Gunung Sebagul, Gunung Lintang, dan Gunung Catuk terpampang tepat di depan Pantai Sebagul. Meskipun tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat jarang pohon kelapa, tetapi pohon cemara yang tumbuh di pinggir pantai semakin mempercantik Pantai Sebagul. Lokasi Pantai Sebagul yang berada di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan ini tergolong dekat dari pusat kota Ranai yang hanya membutuhkan 1 hingga 2 jam berkendara. Kita beralih ke maklumat lain. Polresta Tanjung Pinang resmi menghentikan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas maut yang melibatkan seorang warga negara asing WNA asal Cina berinisial CT. Kasus yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Penghentian perkara ini merujuk pada peraturan kepolisian Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tanjung Pinang Ibtu Wery Wilson Marbot mengonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara terkait keputusan tersebut. Ibtu Wery Wilson Marbun menjelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara, pihak keluarga korban dan pengemudi mobil WNA Cina tersebut telah sepakat untuk berdamai. Selain itu, keluarga korban juga sudah menerima santunan serta menyatakan tidak akan menuntut atau melanjutkan perkara ke jalur hukum. Setelah kasus ini resmi dihentikan, penyidik unit Laka Lantas Polresta Tanjung Pinang segera memproses seluruh kelengkapan administrasi RJ. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi berkas penghentian perkara sesuai dengan regulasi yang telah berlaku. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hall Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Masih bersama dengan kami di Perompat Rai Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kita lagi masih berada pada acara Dangdut Ria. Tadi sudah kita hadirkan lagu Sorry Jack, Sorry Jack. Iya, lagu yang temankan kita selepas berita tadi ya. Alhamdulillah cuaca sore ini nampak mulai kembali cerah. Saudara Perompat, kita akan menyapa kembali dengan siapa sekarang dekat belakang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar
0: semua? Alhamdulillah saya baik dengan Emak Ngah Aida ya?
1: Iya betul.
0: Betul ternyata. Apa kabar?
1: Tentu pun hujan luar sini.
0: Oh sama juga.
1: Hujan, gerimis sedikit tadi kan.
0: Nih, dah
1: rendah lah, boleh lah anak kedai kemana.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Lagu tak?
0: Boleh, nak lagu apa nih kakak?
1: Lagu dia apa ya? Sumpah benar emas aja lah.
0: Okay.
1: Dari Elvi Sukaisi.
0: Yang emas-emas aja lah ya.
1: Iyalah, hujan-hujan nih.
0: Iya.
1: Main emas-emas.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu lama aja lah.
0: Iya.
1: Salam ya Salwa.
0: Sila.
1: Salam buat Salwa yang lagi tugas. Semoga Salwa sehat selalu sebarga.
0: Amin.
1: Sama Ayu, kata orang Jawa pun. Buatnya dikarah dulu, buatnya Mami, semoga sehat selalu Mia.
0: Amin.
1: Itu buatnya apa lagi tu? Buatnya Makcik Endon, Mak Ngah Li je kolek. Buatnya apa lagi, Mak Andak juga dikarah. Buatnya Mak Jum, buatnya di Bintana, Mak Long Dia, Mak Long Yah ya.
0: Iya.
1: Kak Siti Bada, Mak di Tanah Merah. Buatnya Mak Yang Ucu di Temeling, Mak Indah. Buatnya apa lagi ya? Mak Berlian, Kak Dang Merdu, Kak Sanya Kiu juga. Bang Aung Janggut, Bang Gapar. Buatnya apa lagi?
0: Mas buatnya Prabu?
1: Kak Wir ya.
0: Iya.
1: Buatnya buatnya apa lagi ya? Mak Berlian lah.
0: Mak Rosi, Mak Rosi.
1: Ya. Buat semua ya. Bisa sawah sih kembali.
0: Boleh.
1: Terima kasih aja lah. Okay.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Ngah Aiden dari Karas. Petang hari ini request lagunya Sumpah Benang Emas. Kita kembali pula beralih ke Batu 10. Ada Kak Dang Merdu. Assalamualaikum kakak. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Masih terhubung?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat petang.
0: Iya, selamat petang Kak Dang Merdu.
2: Iya, waalaikumsalam juga. Apa kabar? Bertemu lagi di petang hari ini bersama Salwa.
0: Iya, alhamdulillah saya baik. Kak Dang pula gimana kabarnya petang hari ini?
2: Alhamdulillah, baru nak dapat rehat.
0: Alhamdulillah, dari apa nih? Kemas-kemas rumah?
2: Ya salah kelari hujan kan, paham aja lah. Angkat air, bersih, nyuci.
0: Masya Allah, ternyata hari hujan juga kerja-kerja ya kak ya.
2: Olahraga otot.
0: Jadi sekarang tengah buat apa nih?
2: Enggak ada.
0: Rehat-rehat aja ya. Alhamdulillah. Iyalah, tak ada berjalan-jalan kakak?
2: Tak lah.
0: Tak?
2: Paling kedai dekat aja sebentar. Cari cemilan.
0: Tak nak ke TPL? Kemana-mana gitu?
2: Tak lah.
0: Tak.
2: Di rumah aja.
0: Di rumah aja ya.
2: Enak di rumah, tak ambil duit.
0: Betul juga kalau keluar, aduh. Keluar berapa ratus nanti kan?
2: Ada aja Rena.
0: Nanti
2: enak di rumah.
0: Betul. Main handphone ya.
2: Kita minta lagu lah ya.
0: Boleh, mau minta lagu apa petang hari ini?
2: Lagunya Birunya Rindu dari Ikke Nurjana.
0: Birunya Rindu?
2: Iya, Rindu nama Salwa.
0: Oh, rindunya biru ya kayak.
2: Kadang biru, kuning.
0: Oh, iya. Ada filosofi warna nih agaknya dari lagu iya. Satu nih.
2: Itulah kalau lagu dangdut banyak dia macam-macam lah. Semalam Salwa bilang gak minta kakak nyanyi kasih sikit kan, ini sikit ya.
0: Iya, sila kak, sila.
2: Sikit aja tau, nanti orang belakang marah.
0: Iya, tak apa.
2: Kira suara dan tinggi itu.

0: Masya Allah lah, tinggal daftar apa namanya tuh, The Academy 8 nih harusnya nih.
1: Iya, mana daftarnya masih belum jadi lagi.
0: Belum jadi lagi, suaranya lemak bebenah, Kak.
1: Paling sudah makan ya?
0: Iya lagi, belum makan?
1: Baru siap.
0: Oh, baru siap, makan apa tadi ya, Kak?
1: Agak makan nasi, soalnya belum makan.
0: Oh, makan nasi, iya.
1: Jadi kita salam ya.
0: Boleh, Sila.
1: Itu spesial lagu untuk Sawa lah ya.
0: Asik, terima kasih.
1: Untuk Sawa selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sampai di rumah nanti, cuaca nih ya Sawa ya.
0: Iya, amin.
1: Dilancar urusan rezeki, diberi keberhasilan sukses ya.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Jadi kebanggaan orang tua nanti.
0: Iya.
1: Terus tadi ada Mak Ngaida, sehat selalu, Cik Endon, Mak Dini masuk, Mak Berian, Mak Itam, Yang Ucu ya, Kak Sarina sehat selalu, Pak Kumis juga, Mas Prabu juga, Bunda Permata masuk, Nek Balkis, Nek Anjang sama Nek Manda, Kak Siti keluarga, ada Bang Sawi, Pak Bang Udin ya, ada Pak Umar juga, Mas Prabu juga. Bu Sinta yang masuk di sini kan?
0: Iya.
1: Mak Lohia juga. Terus ada siapa tuh? Kak Wir udah dengar ya? Yang lain-lain ada Bang Herman juga. Bang Aun Janggut juga ya?
0: Iya.
1: Yang lain fotokopinya Pak siapa tadi? Pak Yusuf, Hamzah Yusuf sama Yusuf juga ya.
0: Oh iya, baik.
1: Oh, Mak Rosmi, dia masih di balik kampung, Salwa.
0: Oh iya.
1: Di Cenot sana.
0: Di Cenot, pantat, tak masuk lah.
1: Dia ziarah.
0: Oh.
1: Ziarah mahrum suaminya kan.
0: Oh, iya.
1: Jadi kan hari Jumat, nanti besok balik saya katanya.
0: Iya.
1: Karena tak ada jaringan.
0: Oh, tak ada jaringan.
1: Memang sampai memang kemarin tempat dia tuh mungkin tak ada jaringan lah.
0: Kakak
1: juga waktu balik pasang juga susah jaringan juga.
0: Tak apa Kak.
1: Itu aja sayang ya. Kita sama semua ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang merdu comel. Baik, saudara perempat, kita melihat lagi di WhatsApp. Belum ada lagi pesan masuk. Dan kita coba memantau kembali di line telepon. Laden yang bergabung dengan siapa sekiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nek Balkis ya?
2: Masa Nek Balkis?
0: Nek Manda.
2: Tahu.
0: Nek Manda, gimana kabarnya matang hari ini, Nek?
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana posisi Nek Manda?
2: Di tempat tidur.
0: Masih begolek-golek rupanya.
2: Ini cuaca mendukung nih, Salwa.
0: Betul.
2: Untuk dingin empuk.
0: Empuk lagi di kasur ya. Makin empuknya double gitu ya, Nek ya.
2: Salwa sehat.
0: Alhamdulillah, saya juga sehat.
2: Amin. Dapat lagu tak?
0: Dapat. Mau minta lagu apa?
2: Minta lagu apa?
0: Apa tuh?
2: Rembulan. Lagu ini apa? Sunyi sepi malam di. Rembulan malam.
0: Oh iya, boleh.
2: Salam ya,
0: siap.
2: Sama sekali untuk Salwa. Salam tugas. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur. Dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Cepat dapat jodoh.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Amin tuh panjang sikit lah.
0: Amin.
2: Untuk jam merdu tadi ya. Untuk Nek Balkis belum masuk ya?
0: Belum.
2: Lagi tidur mungkin ya.
0: Keenakan cuaca macam ini.
2: Untuk Bang Zah Yusuf, untuk Pak Umar, untuk Pak Kumis, untuk Bang Awang Janggut, Bang Udin, untuk Bang Gapar, untuk Yusuf Dinginan, untuk apa lagi, Mak Berlian, Mak Ngawe, Untuk siapa lagi? Untuk semua-semua lah, Sa.
0: Oh, ya, boleh. Boleh, boleh.
2: Masuk di perempat. Okay. Nek Manda single semua.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Manda. Sehat-sehat selalu ya, Nek, ya. Kita lagi beralih ke Tembeling Tanjung. Ada Nyang Ucu. Assalamualaikum, Nyang Ucu. Selamat petang. Halo? Waduh, jaringan ini. Halo? Iya, Nyang Ucu terputus-putus. Halo? Aduh, terputus-putus Nyang Ucu.
3: Halo? Hey.
0: Halo? Boleh pindah lokasi dulu Nyang Ucu? Sudah?
3: Halo?
0: Dah
3: bunyi?
0: Dah suara merdunya. Nyang Ucu.
3: Waalaikumsalam. Nak saluah, selamat petang.
0: Iya, selamat petang Nyang Ucu.
3: Ah, tadi waktu Pak Hamzah Yusuf nelpon tadi, Pak Hamzah Yusuf nelpon apa tadi?
0: Tadi Pak Hamzah Yusuf nelpon kedua.
3: Itu yang baru-baru.
0: Baru apa?
3: Kali undangan.
0: Oh, ada undangan hari ini ternyata.
3: Ganggu lagi.
0: Iya, Nyang Ucu terputus lagi suaranya Nyang Ucu. Aduh, terputus-putus pula. Halo?
3: Halo?
0: Baru.
3: Yang bagus gak sih? Nak salwa?
0: Iya. Waduh.
3: Mana nak digeser lagi? Nanti.
0: Iya. Terputus lagi Nyang Ucu. Putus-putus nyambung dia nih. Kayak lagu. Wah. Nanti boleh bergabung lagi dengan kita Nyang Ucu coba ya. Halo? Wah, ini sepertinya masih putus-putus saudara perempat. Baik, nanti Nyang Ucu boleh gabung dengan kita saudara ya. Dan kayaknya masalah jaringan ya yang lagi belum mendukung nih di daerahnya Nyang Ucu dekat Tembeling Tanjung ya. Kayaknya Nyang Ucu harus naik ke Gunung Bintan dulu deh harus, supaya jaringannya dapat gitu. Nanti pula request lagu di pesan WhatsApp ya Nyang Ucu, kita akan hadirkan request lagu dari saudara perempat. Dan nanti kita akan bergabung bersama dengan Persatu RRI Tanjung Pinang sesaat lagi saudara perempat di sela-sela lagu yang kita hadirkan. Pastinya untuk informasi perakiraan cuaca esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang di perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sumpah benang emas untuk Anda.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ah, suai dengan kau.
2: Ada tahu tak?
3: Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pada kesempatan sore hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026, Serika Pertiwi bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
2: Selamat sore Kak Rika.
1: Apa kabar nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Oke, baik, silakan sampaikan informasi ya Mas Fadris.
2: Siap Kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan cuaca untuk esok hari pada pagi dan juga siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperakirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah perairan bagian utara, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, terkait dengan hujan disertai dengan petir dan tadi juga ada angin ya, Mas Fadris ya?
2: Iya, Kak.
1: Ya. Oke, baik, ini bagaimana nih potensinya untuk beberapa hari ke depan?
2: Ya, jadi kalau untuk potensi cuaca hingga beberapa hari ke depan, mungkin juga hingga di akhir Mei nanti, masih untuk grafiknya masih konstan seperti beberapa hari belakang Kak, karena masih terdapat fenomena-fenomena skala global yang aktif dan juga gelombang atmosfer yang aktif di sekitar wilayah Kepulauan Riau. Nah, ini tentunya bisa mempertahankan kondisi cuaca yang mana hujan ringan di siang hari ataupun di pagi hari seperti itu.
1: Oke, jadi masih disertai petir dan angin kencang juga ya Mas ya?
2: Masih berpotensi Kak ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Fadris. Ada lagi mungkin himbauan kepada masyarakat agar tetap aman dan waspada?
2: Ya, tentunya kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat agar selalu update terhadap informasi cuaca dari BMKG. Bisa melalui aplikasi Info BMKG yang dapat di-download di Play Store dan juga App Store. Kemudian juga informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan juga Bintan melalui Instagram dari BMKG Tanjung Pinang, seperti itu Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore Mas Fadris.
2: Sama-sama Kak, selamat sore.

0: mana rasanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah, difabel kah, itu sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Sorak, sorai bola. Sorak, sorai bola. Sedara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bangkang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat cocok bagi wisatawan asing yang suka berjemur di bawah terik matahari. Dengan hamparan pasir yang sangat luas dan juga gugusan pantainya yang cukup memanjang, akan memanjakan wisatawan yang suka dengan berbagai aktivitas di atas pasir pantai. Ombaknya yang tergolong sedang akan memanjakan wisatawan yang ingin belajar surfing atau sekedar bersenang-senang di pinggiran. Lokasi pantai Sengiap ini tidak begitu jauh dari pusat kota Ranai, yang hanya membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Kita beralih ke maklumat lain. Kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan di Ballroom Hotel All True Tanjung Pinang. Penganugerahan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk mempromosikan penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan generasi muda. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Titi Wijanarti, mengatakan tujuan kegiatan ini untuk memilih generasi muda mengampanyekan kegiatan berbahasa yang baik dan benar. Pemilihan Duta Bahasa ini diharapkan bisa meningkatkan kecakapan bahasa di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau diikuti oleh perwakilan dari kota dan kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Sebanyak 10 finalis Duta Bahasa telah terpilih dan akan diambil 2 pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepri melalui penilaian Dewan Juri. Pemenang finalis Duta Bahasa Kepri diperoleh oleh Emmanuel Maitreya Liwi Sanji R dan Konita Isrina Daroja asal Kota Batam. Terpilih sebagai pemenang 1 putra dan putri pemilihan Duta Bahasa Kepri 2026. Pasangan Duta Bahasa Provinsi Kepri tahun 2026 yang akan mewakili daerah pada ajang nasional di Jakarta. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

93 MHz, Pro 4 Tarari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Pro 4, kita lagi beralih ke acara Kawan Celoteh. Celoteh-celoteh petang-petang hari ini di hari Sabtu menuju malam Minggu ya, saudara Pro 4 ya. Ini agaknya kita akan menjelajahi kabupaten yang manakah di hari ini dengan cuaca yang cerah. Kita agaknya akan melipir sekejap nih menuju Kabupaten Natuna. Apakah pantainya, alamnya? Tapi bukan, saudara, ini ada museumnya. Kayaknya belum semua paham dan juga tahu ya terkait museum satu ini, Museum Sri Serendit Serendit Natuna. Ini museum umum yang didirikan untuk menjadi tempat penyimpanan, pelestarian, dan juga penyajian informasi tentang sejarah budaya masyarakat Natuna, serta relevansi kawasan ini juga termasuk dalam konteks sejarah maritim Nusantara loh, saudara Pro 4. Museum ini juga termasuk dalam daftar museum yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari upaya dokumentasi dan juga edukasi permuseuman nasional. Jadi secara umum, museum ini kan memang lembaga ya yang bertugas melindungi, mengembangkan, dan juga memanfaatkan koleksi museum serta mengkomunikasikan nilai-nilai budaya kepada masyarakat luas. Kalau Museum Sri Serendit Natuna, kita kilas balik ke belakang. Ini dibuka secara resmi pada 23 Agustus 2008 saudara, oleh Bupati Natuna. Pada masa lampau itu ada Dr. Andes Haji Daeng Rusnadi MSI. Ternyata museum ini dibangun untuk menjawab kebutuhan akan wadah informasi dan juga kajian sejarah budaya setempat loh, saudara, yang juga punya koneksi kuat dengan sejarah maritim di Laut Cina Selatan, serta ada pula hubungan antar wilayah Asia. Untuk jenis tipe museumnya masuk ke tipe C, kategori yang memang mencakup museum yang menampilkan koleksi beragam dari beragam aspek budaya dan juga sejarah, baik sejarah lokal ataupun juga regional ya, saudara. Tapi ternyata berbeda dengan museum khusus yang fokus pada satu tema tertentu, misalnya seni atau juga etnografi. Museum umum seperti Museum Sri Serendit ini menampilkan gambaran luas tentang perjalanan peradaban di sebuah wilayah, serta adanya interaksi antara budaya yang juga terjadi di sekitarnya, saudara. Tapi kalau kita lihat ya, ternyata koleksi-koleksi yang ada di Museum Sri Serendit ini lebih dari 10.000 artefak bersejarah, saudara, yang telah diverifikasi nih oleh pihak berwenang dan diteliti oleh arkeolog. Koleksi ini pun juga mencakup peninggalan-peninggalan dijumpakan di Natuna ya, dan juga di wilayah sekitarnya. Apakah sahaja nih sekiranya koleksi-koleksi yang memang ditemukan pada masa lampau dan akhirnya disimpanlah, dipajanglah di Museum Sri Serendit? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Suara Budaya Nusantara. Professional.

Perompet Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, sudah ada Pro 4, beberapa koleksi yang juga menjangkau peninggalan yang dijumpakan di Natuna dan juga wilayah sekitarnya, termasuk artefak dari era dinasti Song, Yuan, Ming, dan juga King dari Tiongkok. Serta juga ada nih dari kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara dan bahkan temuan yang terkait dengan aktivitas pelayaran pada masa lampau. Sudah, jenis koleksi ini juga bisa berupa keramik kuno, alat perang tradisional, peralatan rumah tangga kuno, serta koin dan juga benda berbahan logam, yang semuanya juga menjadi bukti material penting dalam kajian sejarah dan budaya. Untuk Museum Sri Serindit sendiri memainkan peran penting nih dalam komunitas lokal dan juga nasional sebagai sarana pelestarian budaya, edukasi sejarah, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang warisan budaya Indonesia. Karena keberadaan museum ini membantu menyatukan fakta sejarah material dari Natuna dengan konteks sejarah maritim yang lebih luas lagi. Termasuk apa hubungan Indonesia dengan jalur perdagangan dan pertukaran budaya Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya. Selain itu juga museum ini banyak menjadi objek wisata pendidikan yang menarik minat pelajar, peneliti, dan wisatawan yang memang nak tahu banyak lebih dalam lagi lah tentang sejarah peradaban di daerah terpencil seperti Natuna. Dalam konteks museum nasional dan juga sistem permuseuman Indonesia, ternyata museum seperti Sri Serindit ini mesti terdaftar dalam sistem registrasi nasional museum, saudara. Untuk apa? Mendapatkan pengakuan formal dan juga nomor pendaftaran museum. Karena sistem ini menyatukan data museum di seluruh Indonesia, termasuk daripada data koleksi museum yang memang akan punya nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga pendidikan.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

tarian rakyat yang tumbuh dan berkembang di Kepulauan Riau, tepatnya di Jemaja, Kabupaten Anambas. Tari Gobang adalah sebuah tari tradisional yang bertumpukan pada gerakan kepala dan kaki dengan alunan musik dan nyanyian yang khas yang dilakukan oleh 8-10 pria dengan kostum yang aneh. Para penarinya menggunakan topeng, jas, bersepatu, dan topi seperti topinya para Demang di Jawa. Ada juga yang bertopeng bengis seperti raksasa, monyet, atau paras yang menyerupai hantu. Kesenian Gobang konon berasal dari makhluk bunian yang kemudian dibawa ke alam nyata oleh salah seorang anak manusia yang pernah tersesat di hutan. Ada juga yang mengatakan Gobang awalnya adalah kesenian suku laut yang biasa dimainkan kala mereka singgah di Pulau Jemaja. Pertunjukan Gobang biasanya dipertontonkan hanya pada hari-hari tertentu. Misalnya, ketika acara pesta perkawinan, perayaan hari kemerdekaan, atau pada acara pentas seni dan kebudayaan daerah. Baik yang diselenggarakan di Kepulauan Anambas, maupun yang diselenggarakan di ibu kota Provinsi

dari perempat kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendengarkan santapan rohani bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir dengan topik ujian dalam perspektif Islam. Dilanjutkan pengajian Al-Qur'an oleh Rauhul Miyati surah Al-Baqarah dan Adz-Dzariyat ayat 21 dan 56 pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan Baduk Adzan Maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan adalah nikmat kesehatan, adalah nikmat hidup yang Allah berikan pada kesempatan kali ini. Dengan berbekal nikmat hidup, nikmat kesehatan yang kita miliki, dapatlah kita beraktivitas keseharian kita. Dengan aktivitas keseharian kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dapat beramal kebajikan. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang ujian dalam perspektif Islam. Di dalam kehidupan ini, siapapun kita, pasti kita akan diuji di dalam kehidupan ini. Maka yang mesti kita pahami bahwa ujian itu adalah kemestian di dalam hidup kita. Bahkan tentu saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Maka dari ungkapan ini kita bisa mengerti bahwa ujian itu adalah satu kemestian di dalam hidup kita, satu hal yang Allah akan lakukan kepada hamba-Nya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengerti bahwa ujian itu ada dan kita akan menerima hal itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kata ujian di sini itu berasal dari kata fatana, yaitu yuftanun berarti adalah katanya fatana atau juga nanti fitnah. Apa sebetulnya kata atau pengertian dari kata ujian atau fitnah di dalam bahasa Arab? Nah, itu seperti kita membakar bongkahan yang ditemukan di dalam tanah. Dari hasil pembakaran itu, kita bisa membedakan mana yang emas murni atau mana yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, maka ujian itu hakikatnya adalah akan menampakkan mana yang benar-benar hamba, mana yang mengaku sebagai hamba atau tidak sebagai hamba itu sendiri. Maka, jadi sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala akan uji itu adalah dalam rangka untuk menguji manusia, siapa di antara manusia itu yang paling baik amal pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya itu adalah di dalam rangka menemukan siapa di antara hambanya itu yang paling baik amal pekerjaannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Tanjung Pinang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran itu juga ada yang menyebutkan jenis-jenis ujian. Nah, jenis ujian itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah yang kita anggap buruk. Yang kedua adalah yang kita pandang sebagai kebaikan. Dari mana kita bisa melihat hal itu? Misalnya di surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Atau di ayat yang lain, yaitu di surah Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Dan kami uji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Maka dari sini kita bisa berpandangan bahwa ujian itu jenisnya bisa yang kita anggap baik, bisa juga yang anggap kita buruk. Mana misalnya contoh atau bentuk ujian yang kita anggap baik? Ya? Misalnya di surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Tentu kita mengerti bahwa sebagian orang menganggap bahwa banyak harta, bahwa banyaknya keturunan itu merupakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Tapi pada hakikatnya itu adalah ujian. Nah, ada juga tentu yang menganggap sesuatu yang dia anggap buruk seperti sakit, seperti kemiskinan, dan lain sebagainya, itu adalah ujian juga. Maka pada hakikatnya ujian itu adalah bisa berupa sesuatu yang kita anggap baik dan bisa juga berupa sesuatu yang kita anggap buruk. Nah, lantas pada pembahasan berikutnya, bagaimana sebetulnya seorang mukmin itu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ujian tadi, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Muslim bisa menjawab hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mukmin. Inna amruhu kulluhu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Orang beriman itu mengagumkan semua perkaranya baik. Tidak ada seorang pun yang seperti itu melainkan orang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Dan itu baik baginya. Maka, kata kuncinya di sini adalah, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang kita anggap baik, maka bersyukurlah. Dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita anggap adalah sesuatu yang buruk atau susah, maka bersabarlah. Nah, menimbang dua hal inilah kehidupan seorang mukmin, bagaimana dia bisa hidup di antara syukur dan sabar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ujian ini sehingga akan menjadikan kita sebagai seseorang yang benar-benar diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya,
2: bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu salat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu salat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan merasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Pro4, adakah dekat sini yang suka dengan naik mobil tapi takut mabok? Ternyata saudara, beberapa perjalanan ini terjadi sebab otak ini mengira tubuh keracunan. Tapi bagaimana itu ceritanya saudara Pro4? Beberapa perjalanan ketika naik mobil, naik kapal atau kendaraan lainnya sering dianggap terjadi sebab masuk angin kah, sugesti kah, atau perut kita lagi kosong saudara. Tapi ternyata ini kondisi berkaitan pula dengan cara otak kita memproses sinyal keseimbangan tubuh. Dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan kalau anggapan otak mengira tubuh sedang keracunan ketika mabuk perjalanan ini merupakan fakta medis loh saudara, bukan sugesti ya. Karena keseimbangan tubuh kita diatur oleh dua hal utama, yakni penglihatan dari mata dan juga sistem vestibuler di telinga bagian dalam. Jadi ketika ada seseorang nih berada dalam kendaraan yang lagi melaju nih, saudara, mata ini nak ngelihat lingkungan bergerak dengan cepat. Tapi di sisi lain pula, telinga bagian dalam dan juga otot tubuh justru mengirimkan sinyal kalau tubuh sedang diam atau duduk santai. Jadi karena ada sinyal yang saling bertabrakan nih, bersinggungan dia punya sinyal tak merestui kan, otak jadi bingung pula. Jadi kalau secara biologisnya, otak ini menganggap kekacauan sinyal sensorik ini mirip sekali saudara dengan kondisi halusinasi akibat keracunan. Nah, otak nih ngira pula kondisi ini bisa terjadi sebab tubuh lagi menelan racun. Hingga akibatnya apa? Otak langsung mengaktifkan area postrema atau pusat muntah di otak sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Ini kita ngebayanginnya macam sebuah robot ya, saudara. Lagi bekerja yang mana dia punya sistem tersendiri, otomatisnya aktif. Nah, ini juga terjadi pada tubuh kita ketika kita lagi mabuk perjalanan, saudara. Jadi ketika aktivitas pusat muntah inilah yang kemudian memicu rasa mual hingga muntah ketika seseorang mengalami mabuk perjalanan. Jadi kalau saudara rasa-rasa mual ke rasa-rasa nak muntah ketika mabuk perjalanan, ini terjadi ya karena otak kita ini salah paham. Jadi tak hanya hubungan saudara yang salah paham, otak juga bisa dan ngira ya tubuh ini lagi keracunan, bukan semata-mata sebab masuk angin kah atau perut kosong. Nah, ini penjelasan dari medis langsung ya, saudara Pro4 ya, sudah terbukti kalau ini bukanlah bagian dari sugesti kita, tapi bagian daripada cara kerja otak kita. Agaknya mesti ada komunikasi nih antara otak, telinga, dan juga tubuh kita supaya tidak ada miskomunikasi dan juga salah paham.

0: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
1: Melampau apa?
0: Melampau betul kau ni ah, dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
1: Apa aku buat? Apa salahku ni?
0: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
2: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat.

0: adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat ada kita jumpa dalam suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, adakah yang masih suka begadang sebab terlalu nyaman scroll sosial media atau terlalu nyaman nongkrong bersama dengan teman dekat luar atau karena sibuk mengerjakan tugas nih saudara? Ada banyak alasan kenapa kita akhirnya memutuskan untuk begadang ya, entah karena sengaja ataupun juga karena tak sengaja. Tapi ternyata saudara, sering begadang ini bisa bikin wajah cepat tua. Aduh, aduh, aduh. Ini mitos atau fakta, saudara? Kebiasaan begadang dan juga kurang tidur ternyata tak hanya berdampak pada kesehatan tubuh, tetapi juga mempercepat penuaan kulit wajah, saudara. Ini kondisi ditandai dengan munculnya garis halus, kulit kita rasa-rasa kusam hingga kerutan di usia lebih muda. Ada gak yang ngerasain, saudara? Dokter sekaligus edukator kesehatan Sadam Ismail mengatakan bahwa anggapan tersebut merupakan fakta medis, saudara. Ini bukan sekadar mitos. Jadi ketika seseorang sering begadang atau bahkan kurang tidur ya, tubuh ini akan mengalami stres fisik. Tubuh ya saudara, bukan otak kita, yang pada akhirnya menyebabkan hormon stres seperti kortisol meningkat. Nah menurutnya peningkatan hormon kortisol ini juga bisa berdampak buruk loh saudara bagi kesehatan kulit. Karena apa? Dia bisa merusak kolagen, yakni protein utama yang menjaga kulit tetap kencang dan juga elastis. Jadi kalau lonjakan kortisol terjadi, ini bisa memecah dan juga merusak kolagen pada kulit, hingga berakibat kulit menjadi lebih cepat kendur, kusam, dan juga kerutan muncul lebih dini. Selain itu pula ya, saudara, dokter Sadam Ismail juga menjelaskan kalaulah ketika tidur nyenyak di malam hari, tubuh ini sebenarnya sedang melakukan proses perbaikan alami melalui produksi hormon pertumbuhan atau human growth hormone yang ada fungsinya nih memperbaiki sel-sel kulit yang rusak. Jadi kalau kita kurang nih waktu tidur kita, kulit nih gak akan cukup, saudara, untuk melakukan regenerasi. Nah, kalaulah kurang tidur terus menerus bisa mempercepat tanda-tanda penuaan, saudara. Sebab proses regenerasi kulit tadi jadi terganggu ya. Jadi kulit cepat tua akibat sering begadang memang terjadi karena tadi kerusakan kolagen dan juga terganggunya hak-hak regenerasi kulit ya. Dia punya hak nih untuk meremajakan sel kulit kita. Ini bukan sekedar mitos, saudara, atau kata-kata bohong yang hanya untuk menakut-nakuti kita, tapi sebuah fakta medis.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Prabupat, Istana Kantor adalah Istana Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau 8 yang kemudian disebut Mahrum Kantor. Istana ini berada di bagian tengah Pulau Penyengat sekitar 150 meter sebelah barat daya Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. Istana Raja Ali sebagian sudah hancur, yang tersisa hanya bangunan induknya. Bangunan utamanya merupakan bangunan bertingkat dua yang pada mulanya merupakan kantor dari Raja Ali. Kita beralih ke maklumat lain. Kabar membanggakan datang dari dunia literasi Kepulauan Riau. Sejumlah taman bacaan masyarakat dan komunitas literasi di berbagai daerah lolos kurasi seleksi awal program bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan pengumuman resmi nomor 0113 tahun 2026, 8 TBM atau komunitas dari Kepri berhak melanjutkan ke tahap berikutnya sebagai calon penerima bantuan, yakni Taman Baca Ripka Ricci Marina, TBM Abia Bengkong, TBM Sayang Anak, TBM Berkah Ilmu Cendikia Batam, Komunitas Mutiara Tanjung Pinang, Rumah Literasi Cikpun Karimun, maksud kami, Rumah Baca Enisa Murof Natuna, serta TBM Pesona Ilmu Anam. Ketua Forum TBM Kepri Harken menyebutkan capaian ini sebagai hasil kerja kolektif dan konsistensi para pegiat literasi. Ia menegaskan TBM kini tidak hanya menjadi ruang baca, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar gerakan literasi semakin kuat dan berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa pada Ihwal Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesudah kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu isya untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabb.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, adat Islam di Kepulauan Riau yang tak kalah beragam, seperti halnya berbagai pantai eksotis yang juga tersebar di berbagai daerah provinsi Kepulauan Riau. Saudara, ada salah satu kebiasaan yang hingga kini masih sering kita jumpakan, terutama di Kabupaten Lingga, saudara, yakni upacara ratif atau ratif saman. Ini tradisi merupakan warisan budaya tak benda Kepulauan Riau, saudara. Kalau kita kelas sedikit ya, dia punya makna, ratif ini merupakan sejenis zikir, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita ucapkan berulang kali. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah biasa dilakukan selepas salat fardu, baik dengan jahar ataupun juga dengan sir, saudara. Nah, ratif saman nih, sejenis ratif yang merupakan amalan tarikat saman yang diajarkan Abdul Karim Al-Saman. Cara membawakannya sama dengan ratib, saudara Perempat, tetapi dilakukan dengan duduk bersama secara berjamaah ya. Dan nantinya ratib saman ini dipimpin nih oleh seorang imam, khatib ataupun juga bilal. Tapi kalau di Kepulauan Riau, khususnya di Lingga, upacara ratif saman biasa dilakukan pada malam Jumat atau selepas sholat isya. Macam ginilah, atau malam semalam, saudara. Jadi ketika memasuki masjid, nantinya peserta ini membawa air, dan air pun akan didekatkan pula dengan wadah yang terbuat dari logam, yang mana logam ini merupakan tempat pembakaran serpihan kayu cendana dan juga gaharu ya, yang oleh warga disebut apa tadi, setanggi. Nanti selepas upacara ini berakhir, air ini bisa pula dibawa pulang, saudara, sebagai apa? Sebagai obat ya, yang dipercaya masyarakat setempat nih, ini bisa loh untuk menyembuhkan segala macam penyakit, terutama penyakit yang memang datangnya nanti dari makhluk gaib.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar pucuk putri, variasi kuntum bersusun, filosofinya. Hiasan bernama pucuk putri, disebut juga kuntum bersusun. Namakan harum karena iman, seia sekata hidup dan rukun.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perawat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat. Sebelum mengucapkan kata la ilah, nafas ini masih ditarik sedalam-dalamnya. Berikutnya kata ha'il diucapkan sambil kepala diputar ke bahu bagian kiri. Diteruskan pengucapan lal dengan diputar kepala ke bahu kanan sampai akhirnya pengucapan lah yang disertai dengan tundukan kepala ke rusuk kanan. Jadi memang pengucapan kalimat la ilaha illallah ini sembari melakukan gerakan-gerakan putar kepala ke kanan ke kiri, kemudian terakhir tundukkan kepala ke rusuk kanan. Ini dimaksudkan supaya para peserta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, saudara. Dan hidung yang menarik udara. Menurut keyakinan masyarakat setempat, ini merupakan sumber masuknya penyakit dan juga masuknya jin jahat yang mengganggu tubuh manusia. Jadi dengan ditariknya udara dan dihembuskan kembali sembari mengucapkan la ilaha illallah, diharapkan segala penyakit ini akan pergilah hempas jauh-jauh. Dan ada pula penjelasan lainnya, saudara, mengenai aturan pembacaan ayat yang kadangkala begitu panjang yang hanya dikuasai oleh pemimpin upacara dan juga para tetua kampung yang sudah biasa melakukannya. Jadi apabila memang kita sebagai peserta tak hafal, tak dapat mengikuti ayat tersebut, maka kita juga membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya, secara berulang-ulang hingga ayat yang panjang ini selesai dibacakan pemimpin upacara. Jadi memang selepas menyampaikan hal-hal di atas, barulah pemimpin upacara ini memulai jalannya ratif saman. Nanti selepas dibacakan surah-surah dalam ayat Al-Quran ini, diteruskan pula dengan beberapa zikir yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta. Jadi kalau upacara telah selesai kita laksanakan, pemimpin upacara mempersilakan pula masing-masing peserta untuk mengambil air yang lah dibawa. Tapi ya, saudara, ketika melaksanakan upacara ratif saman, biasa juga menggunakan tasbih, serpihan kayu cendana, dan juga geharu, korek api, serta sebuah lilin nih, untuk menerangi pembacaan Al-Quran. Karena menurut keyakinan masyarakat, ada beberapa pantangan yang mesti diindahkan daripada saat upacara dilakukan sampai dengan hari yang ketiga. Mulai dari tak boleh bawa mayat masuk ke dalam desa sebab jin hitam ini ternyata akan kembali masuk ke desa dengan cara menempel pada tubuh mayat. Berikutnya pula, tak boleh memikul sampan melintasi jalan desa sebab akan digunakan nih oleh jin hitam sebagai kendaraan untuk kembali masuk ke desa, saudara. Nah, yang terakhir, tak boleh menjemur pakaian di pagar rumah bagian depan sebab pakaian ini dikhawatirkan masih belum bebas dari najis sehingga bisa pula mengundang datangnya jin hitam. Itulah tadi ya, saudara, beragam macam upacara ratif saman yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dari zaman dahulu sampai sekarang. Di Lingga pun juga sepertinya masih ada nih yang melaksanakan tradisi satu ini.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Ikan-Ikan, Variasi Ikan Bergelut. Filosofinya, hiasan bernama ikan bergelut lazim dipakai di bantal kopek. Iman ada, kelakuan patut, hidup damai, rezeki pun naik.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: bulan.
1: Woi,
0: karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau rot itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana eh?
0: Aduh, dubulai. Jam bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pu anjing yang setia tuh.
0: Oh, hey. Harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sendiri dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sendiri dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dengan lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, udah bulat.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kita tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
0: Pelan, pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kanan.
1: Dapat tuh.
2: Dapat tuh.
1: Beta su bilang lah, pasti kena.
0: Dapat tuh, Ndubula. Weh, ini Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, katong sumang ganggu sadiki ni.
1: Selamat pagi, Saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardudo lo ko? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung Saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong Saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih Saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang Saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini katong Saudara perempuan di katong kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, Saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong orang kampung dong. Bisa kok Saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar Saudara dong. Terus Saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di Saudara nombong kampung. Intinya sama-sama Pak kasih tahu toh. Kok ke mana? Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau? Pasti katong kasih tahu.

Pertemuan itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, Saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru yang mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena Toho Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, Saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju.
2: Iya, Bapak Mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak.
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lagi. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok kemana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok kemana bapak mama adik-adik dong?
3: Setuju, bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Karyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara perompat, baik di Kepulauan Riau maupun dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada malam hari ini bersama saya, Adi Yuhana. Tentunya akan temankan saudara perompat pada Segantang Lada Malam, edisi hari Sabtu, malam Minggu ya. Di tanggal 23 Mei 2026 ya, di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Kisah Aduledo dan Ndubula dari Pulau Rote. Dan adapun sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Betawi Kongkowan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti ada langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Taman Penyair. Baik, saudara perompat, dalam acara Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi pada malam hari ini, saya pun hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai seni musik Gambang Kromong, musik akulturasi antara budaya Betawi dan Tionghoa. Saudara perompat, Gambang Kromong merupakan musik tradisional khas Betawi yang berkembang di wilayah Jakarta. Kesenian ini lahir dari perpaduan antara budaya Betawi dan juga budaya Tionghoa peranakan. Nah, nama Gambang Kromong ini berasal dari dua alat musik utamanya, yaitu gambang dan juga kromong. Gambang terbuat dari bilah kayu, sementara kromong itu berupa deretan gong kecil. Nah, gambang kromong ini berkembang sejak abad ke-19. Musik ini tumbuh seiring interaksi masyarakat Betawi dengan komunitas Tionghoa di Batavia ketika itu. Adapun ciri khas gambang kromong terletak pada penggunaan tangga nada pentatonis khas Tionghoa. Pola melodi ini membuat iramanya terdengar unik dan juga mudah untuk dikenali. Selain gambang dan kromong, terdapat pula alat musik pendukung dalam orkes tersebut. Nah, di antaranya ada tehian, sukong, kongayan, gendang, gong, dan juga ada kecrek. Gambang kromong kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat Betawi. Pertunjukan ini biasanya hadir pada pernikahan, pada pesta rakyat, hingga pada acara pementasan lenong. Musik ini juga mengiringi tarian tradisional seperti tari cokek. Adapun penampilan gambang kromong dikenal bersifat ceria dan komunikatif dengan penonton. Musik gambang kromong juga dikenal luas melalui karya para seniman Betawi. Nah, salah satunya yang paling legendaris ialah ada namanya Benyamin Sueb dan juga Ida Royani yang menjadi ikon penting dalam pelestarian budaya Betawi. Seiring perkembangan zaman, gambang kromong mengalami penyesuaian dengan sentuhan alat musik modern. Nah, meskipun demikian, unsur tradisionalnya tetap dipertahankan sebagai identitas budaya Betawi.

0: Saudara tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Mas Timo diterima.
1: Mengenai Pulau Mangkat.
2: Hei, jangan kau pegang-pegang nih, kotor.
3: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
2: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
3: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
2: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
3: Okey.
2: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
4: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48
1: terlihat seorang bayi ditenggelamkan ke ember berisi air. Bayi itu ditenggelamkan oleh wanita yang diduga ibunya sendiri ke dalam.
2: Di Kabupaten Jawa Tengah, seorang siswi kelas 6 sekolah dasar menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan 7 remaja berusia 16 tahun.
3: Mereka tunas bangsa yang hari ini kita lihat, tapi jarang benar-benar kita jaga. Kita sibuk tumbuh sendiri, tapi lupa ada masa hadapan yang sedang kita bentuk. Menjaga bukan sekedar melindungi, tapi memberi arah, memberi contoh, memberi harapan. Hari Kebangkitan Nasional 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
4: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
4: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara perompat masih setia mendengarkan siaran kami. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 23 Mei 2026 ya. Tentunya seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771 4449 050, atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Apa kabar Bang Ardi?
0: Selamat malam, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Hamzah.
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya Pak Hamzah Yusuf macam mana? Oh,
1: alhamdulillah baik juga lah.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin.
1: Tapi tidak mati lagi, tidak padam lagi listrik.
0: Padam lagi listrik?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Ini alhamdulillah. Kalau kemarin malam dari pukul 6:30 hingga sampai pukul 2 malam karena ada kerusakan gardu.
0: Kerusakan gardu. Sebelumnya hujan ya?
1: Kalau tadi hujan.
0: Tadi pagi hujan.
1: Ya, sekitar lebih kurang pukul 2 siang tadi hujan deras sekali, angin serta ada petir
0: juga.
1: Wah, ini dengan Bang Adi ya?
0: Adi saya.
1: Lagunya Bang Adi.
0: Lagunya apa?
1: Apa ya? Apa ya? Namanya lupa. Rebutan Aceh.
0: Rebutan Aceh. Rebutan Aceh dari Haziq Rosebi atau dari Ahmad Jais?
1: Terserahlah Bang Adi ya.
0: Terserah.
1: Ya, yang penting lagu. Dia dua-duanya laki-laki ya.
0: Dua-duanya laki-laki, betul.
1: Ya, yang satu Ahmad Jais, yang satu siapa lagi?
0: Haziq Rosebi.
1: Ya, dari Haziq Rosebi ya.
0: Baik.
1: Salam-salam dulu. Salam. Pertama kali untuknya Bang Ardi. Bang Adi ya, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Selasih. Ada Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Tabu, Ikarisian Sige. Selamat malam. Ada Ahmad Irwan di Bandung, Jawa Barat ya. Kemudian ada Bang Zainal, Putri Marica, Putri Kedundung, Sarina, Kiyu, Yang Lucu, Dadang Merdu, Pak Herman, Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Kawir, Bang Awang Janggut, Bang Awang Sampan. Ada Mak Cilindun, Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Mak Ngaida, ada Nek Basis, ada Yusifka, ada Bang Yusuf. Ada Bang Oya juga, ada Kak Deli, ada Kak Sarifa, ada Eni, Hani ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam. Tentunya Bang Adi, selamat malam. Selamat berkesehat. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Minalaidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Maklum
0: ketemu.
1: Sering bertanda di udara ataupun sering berkomunikasi lewat udara ya.
0: Iya Pak Amza.
1: Ya sebentar lagi masuk di hari Lebaran Idul Adha ya.
0: Idul Adha betul.
1: Ya untungnya Bang Ardi selamat malam sama ketiga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Salam persahabatan selalu dari udara, lewat udara dari Aceh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi ya. Salam persahabatan lewat udara. Tentunya bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, meskipun Anda berada di luar wilayah Kepulauan Riau, masih dapat mendengarkan siaran perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital. Ataupun Anda dapat mendengarkan melalui streaming pada situs di rri.co.id ya. Baik, setelahnya Pak Hamzah Yusuf, ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kawan Pak Hamzah Yusuf.
0: Kawan Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin.
1: Suaranya. Pantun dulu ya.
0: Pantun dulu, sila.
1: Tapi cari dulu lagu Selasih Ku Sayang.
0: Selasih
1: dari
0: Ku Sayang.
1: Ahmad Jais yang rapi ngabuang. Selasih Ku Sayang. Ya, lagu mana lagi itu?
0: Oke. Okay. Dari Ahmad Jais rapi ngabuang. Ada.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Nah, ini kita pantun. Jadi sambil cari lagu, kita coba pantun.
0: Sila.
1: Indahnya cahaya di waktu petang. Disirami hujan yang rintik-rintik. Ada bunga indah dipandang. Tapi sukar hendak dipetik.
0: Sukar. Berduri, betul.
1: Bunga berduri, kenapa? Bunga kertas lah ya. Langsung isinya aja lah ya, nah. Bunga kertas. Oke. Cahaya senja merah di ufuk barat. Mencari hilang di pandang mata. Kusangka bunga boleh jadi kesahabat. Kiranya ia sebagai indah menggoda. Ya bunga. Indah kan kalau warna merah, putih, kuning. Emang bagus bunga itu. Apalagi bunga pasti kan. Mempersona.
0: Mempersona itu.
1: Mempersona. Nah, satu lagi ya dia.
0: Satu lagi sila bang.
1: Bunga mekar indah mempersona. Seguntum melati putih berseri. Kiranya kekasih dapat bersama. Rupanya ia menggoda di hati.
0: Menggoda di hati. Aduh.
1: Ya, begitulah. Itu pantun aja.
0: Pantun aja.
1: Tak ada, tak lebih dari itu ya. Kekasih-kekasih itu supaya enak didengar aja tuh. Iya kan? Kalau ada kata rindu atau mesra itu enak didengar aja.
0: Iya, keindahan aja.
1: Hah?
0: Hanya keindahan aja.
1: Keindahan. Kita salam ya.
0: Pasti
1: ini telepon kedua ya.
0: Telepon kedua, betul.
1: Berarti Bang Hamzah tadi ya.
0: Bang Hamzah.
1: Kami itu adik-beradik.
0: Suaranya agak-agak mirip.
1: Kampungnya beda. Oke lah, Bang Hamzah di Jambi ya.
0: Iya.
1: Ada juga Ali Setiawan juga kawan dia tuh. Salam juga Bapak Umar ya, Bang Herman. Bang Herman yang masuk dengan si Ardian tadi tuh. Ada Kak Damerdu, Kak Berlian ya, Kak Sarina, ada Ibu Natia, Bu Sinta ya, tak lupa Kak yang lucu ya, Wir, Putri Merica ya.
0: Yeah.
1: Ada juga Kak Rina, salam juga Bunda Sulami, tak pernah masuk perempat ya.
0: Bunda Sulami pernah masuk perempat ya.
1: Kalau dia mendengar lah, tadi dia pro satu dia masuk tuh. Dia nyalami sama Bang Undin tuh, tapi WA. Tak apalah, yang penting ingat dia kan. Salam juga yang di penyengat ya, Mak Anyang dan Bunda Permata.
0: Iya, baik.
1: Ada juga Mak Dini dan Aida Lestari ya, dari Karas. Makcik Emah ya masuk. Ada Nek Manda juga, Nek Manda ini terus masuk nih, apalagi dengan Ardi kan.
0: Yeah.
1: Salam buat Nek Manda ya. Ada Pak Tumis, ada juga Ilek ya, Ilek, tak lupa juga Bang Lukman ya, salam juga Bang Jais ya dari Sepanjang, Mak Rika ya, tak lupa juga Kak Siska, Kak Siska Betul 8 ya, Tuhani juga di Jalan Sultan Sulaiman, Kak Dili ya, di Batu 5 ada Pika juga, Mak Rosi Batu 10, ada Usop juga Usup selalu masuk sini kan?
0: Iya.
1: Ah, Yusuf masuk Usup. Ada juga Abang Wia ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa lagi ya yang selalu masuk sini ya? Pokoknya okay. Salam satu semua lah yang tak sebut namanya, dimaafkan aja lah. Salam sehat semuanya, bahagia
0: amin,
1: dan
0: amin.
1: Tak lupa. Salam mesra dari Bengudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin sudah pun bergabung juga bersama kita dalam acara Langgam Serumpun Melayu pada malam hari ini, tentunya di Sabtu malam Minggu. Wow, suasana Sabtu malam Minggu nih, saudara perempat, tentulah ada yang punya agenda bersama keluarga, entah dengan siapapun ya, orang-orang terkasih. Tapi tetap bagi yang apa namanya, bagi yang mendengarkan siaran Perempat Tanjung Pinang, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk turut bergabung bersama acara Langgam Serumpun Melayu di line telepon 0771 4449050, atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811704886060. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu ataupun juga hendak kirim-kirim salam atau hendak berpantun, tentunya kami nantikan sekali ya. Baik saudara perempat, sambil nanti kita akan kembali untuk membuka sesi untuk terima telepon, kita putarkan dulu lah lagu-lagu yang sudah masuk. Ada lagu Rebutan Aceh dari Haziq Rosebi, dan juga ada lagu Selasihku Sayang dari Ahmad Zais dan Rapeah Buang.

Kalau kita dengar kebangkitan nasional, kesannya langsung seluruh Indonesia bergerak bersama, ya tak? Padahal, di awal berdirinya pada tahun 1908, Budi Utomo lebih fokus di wilayah Jawa dan Madura saja, belum benar-benar mencangkup seluruh Nusantara. Tapi justru dari gerakan yang masih terbatas tersebut, muncul ide besar tentang persatuan. Dari yang awalnya kita daerah, perlahan berubah menjadi kita satu bangsa. Dan tahun ini, lewat tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, kita diingatkan bahwa hal besar tak harus langsung luas. Cukup mulai dari lingkungan kecil, lalu tumbuh menjadi kekuatan untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id, Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan masih dalam acara Langgam Serumpun Melayu, sudah pun ada yang hendak bergabung, ya. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
0: Saya ni dengan Mak Berlian. Mak Berlian bukan?
1: Tepi tapang daunnya lebar.
0: Saya
1: Buah melati di tepi paya. Yang lucu nak bertanyakan khabar. Hari ni Bang Adi baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Nyang, baik-baik saja Adi.
1: Itulah. Nyang dah lama tak dengar suara Bang Adi kan?
0: Dah berapa hari kan?
1: Ada banyak hari kan? Biasa kan ada, walaupun tak ada di pantun. Ada di dangdut kan?
0: Ada di dangdut.
1: Jadi Bang Adi bersiaran pagi ya?
0: Siaran siang.
1: Oh siang.
0: Semalam libur.
1: Oh, semalam libur. Memang dah lama tak dengar kan?
0: Adalah 4 hari. Ada 4 hari.
1: Itulah. Kan lama kan? Hari hujan terus kan? Yeah. Jadi dah tak itu lagi suara Nyang ya Bang Adi ya?
0: Itulah. Suaranya yang berbeda.
1: Iyalah ini. Malam aja. Baru balik makan Bang Adi.
0: Oh, baru balik makan.
1: Alhamdulillah tadi apa ni bentuk panitia Bang Adi.
0: Panitia? Ada kegiatan
1: bentuk panitia untuk nanti nak rewang. Nanti ada yang ni pengantin nanti insyaAllah Bang Adi. Lepas raya haji nanti. Dari tanggal 29, 30 sampai tanggal 31 nanti Bang Adi. Rewang gitu.
0: Rewang ya.
1: Yalah. InsyaAllah lah. Bang Adi nak datang sila lah. Datang tempat Nyang. Kita sama-sama nak tengok pengantin Bang Adi ya.
0: Tanggal
1: rewang sama dengan Nyang.
0: Kalau dekat berangkat.
1: Tak jauh lah kalau nak pergi Bang Adi.
0: Kalau libur tak jauh memang.
1: Sehat Bang Adi? Sehat?
0: Sehat alhamdulillah Nyang.
1: Yang alhamdulillah lah, batuk pun alhamdulillah dah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Tu dah sembuh kan.
0: Alhamdulillah.
1: Penting kalau kita tak sehat.
0: Itulah.
1: Obat yang perlu kita makan Bang Adi ya.
0: Itulah. Cuaca ni lagi.
1: Kita tak boleh salahkan makanan Bang Adi ya.
0: Tak boleh salahkan makanan. Salahkan kita yang makan makanan tu.
1: Jadi Nyang nak bertanya ni dengan Bang Adi.
0: Apa tu Nyang?
1: Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup?
0: Kalau Adi,
1: ini pertanyaan yang berbalik-balik tapi harus dijawab dengan betul. Hidup untuk makan ataupun makan untuk hidup?
0: Kalau Adi,
1: macam mana?
0: Makan untuk hidup.
1: Makan untuk hidup.
0: Iya, tapi sesekali bolehlah untuk makan juga.
1: Iyalah betul lah. Makan memang yang menghidupkan kita Bang Adi. Tapi kalau kita hidup hanya untuk makan, jadi seperti itulah Bang Adi, tak ada apa-apa dia Bang Adi ya.
0: Tak ada apa-apa. Betul.
1: Jadi Allah kita hanya untuk makan aja.
0: Iya.
1: Untuk makan aja. Jadi makan itu yang menghidupkan kita.
0: Betul.
1: Bang Adi, ya?
0: Betul Nyang. Makanan tu sesaat aja.
1: Kita bertenaga. Kalau Bang Adi tak makan, takkan Bang Adi nak duduk situ malam ini kan Bang Adi?
0: Betul, kan? Betul. yang penting tuh sedap makan, enak makan, ya kan? Nafsu makan itu yang paling penting.
1: Kalau lah kita hidupnya hanya untuk makan aja itu. Payah nak jawab Bang Adi, payahlah pokoknya nak menjawab. Apa yang nak cakap maksudnya Bang Adi? Suami tak ada kerja lain kan.
0: Itulah.
1: Pergi makan.
0: Makan
1: dia
0: terus.
1: Makan boleh makan Bang Adi eh. Iyalah. Jadi makan untuk menghidupkan kita Bang
0: untuk
1: Adi.
0: Untuk menghidupkan ya? Kita betul.
1: Ha, tambah tenaga kan Bang Adi kan.
0: Iyalah.
1: Kita bekerja apa kan. Susah payah, banting tulang. Itulah hanya untuk mencari rezeki itulah untuk makan Bang Adi eh.
0: Iya.
1: Iyalah. Kemarin Bang Adi dah betul kan tanya yang bertanya Bang Adi dah betul jawab kan?
0: Yang
1: tanya lagi.
0: Oh itu yang tentara.
1: Ah ini tak usah tentara lagi lah.
0: Tak usah tentara lagi. Apa tu?
1: Dah tak ada. Alhamdulillah. Orang-orang kita pun sudah dibebaskan Bang Adi eh. Yang dekat-dekat sana tu lah, yang dekat perang-perang tu.
0: Oh, dekat luar negeri tu.
1: Yang 9 orang tu Bang Adi eh.
0: Itulahnya.
1: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini yang nak tanya dengan Bang Adi eh.
0: Ya, silanya.
1: Macam ini, tapi pakai pantun Bang Adi eh.
0: Pakai pantun, ya sila.
1: Ya, tadi tak pakai pantun kalau yang makan untuk hidup-hidup untuk makan tadi. Bang Adi.
0: Saya.
1: Macam mana? Buah ini buah betik pula. Ini. Buang sampah sembarangan. Apa ni? Mengakibatkan banjir Bang Adi
0: ya? Ya, saya.
1: Ada baiknya buang di bak. Ataupun di tong sampah yang ada Bang Adi ya?
0: Ya.
1: Di negeri

0: kalau ayam disihir jadi apa?
1: Aduh.
0: Aduh, kata dia.
1: Ini pernah nih, cuma lupa jawabannya nih.
0: Pernah dengar kan, Bang Adi?
1: Pernah dengar, lupa jawabannya. Aduh.
0: Itulah, kalau apa ni, masalah minda kita, pemikiran kita tu, bila seperti dah ada kat ujung lidah macam tu, Bang Adi, ya? Itulah, Bang Adi makan sikit sangat tadi. Lupalah.
1: Aduh, jadi apa? Ah, kelaklah PR.
0: Buat PR aja.
1: PR aja lah.
0: Tapi Bang Haji kan dah nak ingat macam kemarin kan. Pandai dia jawab kan. Itu kata dia kan. Nah, ini insyaAllah lah. Nanti ini kata nyang tadi. Ayam di sihir jadi apa? Adalah nanti jawab dia. Setiap yang kita tanya kan ada jawab dia, Bang Haji.
1: Ada jawab dia.
0: Yalah. Nyang tak dondang dululah.
1: Dondangnya apa, Nyang?
0: Sejuk-sejuk, lembab-lembab manja ni. Apa lagi lah Nyang minta dari Datuk Siti lah.
1: Datuk Siti lah, apa tu judul?
0: Patah hati, Bang Adi.
1: Patah hati?
0: Kalau Bang Adi tak dapat jawab, Nyang patah hati lah.
1: Aduh, janganlah.
0: Aduh, Adi. itu kena duri bunga Bang Udin lah tadi tu kan? Kena duri bunga Bang Udin kan?
1: Kena duri bunga Bang Udin. Kena duri
0: bunga Bang Udin. Kita patut bunga tadi. Yalah. Kalau masalah bunga ni, payahlah yang nak jawab. Hanya Bang Udin ajilah yang tahu. Yalah, yang dah tua dah malah nak jawab yang pantun-pantun orang-orang apa-apa kan. Pantun-pantun orang bercinta Bang Adi ya. Bang Udin. Galau terus dia.
1: Galau terus, pantun je kata Bang Udin.
0: Ini yang tambah pantun lagi ya, Bang Adi.
1: Pantun lagi istilahnya.
0: Ini tak mengenai sihir lagi ni. Ini Bang Adi.
1: Ya.
0: Ranting kering bercabang dua, Bang Adi.
1: Saya.
0: Tempat berpijak burung kenari. Traveling pergi keliling dunia, Bang Adi.
1: Saya.
0: Tapi tak kenal dengan tetangga sendiri, Bang Adi. Tapi tetangga Bang Adi baik-baik semua kan?
1: Alhamdulillah baik semuanya.
0: Alhamdulillah. Janganlah sampai kalau kita tanya, siapa tetangga kau? Jangankan nak kenal nama dia pun tak tahu ke, Bang Adi kan? Sungguh terlalu. Iyalah, Bang Adi dia yang kena, Bang Adi Iyalah, pokoknya nanti yang tunggu nanti. Kalau dapat jawab, yang beri $2, Bang Adi.
1: Dua apa?
0: $2.
1: $2.
0: Kalau dua dolar, 10 lah kan lumayan kan, Bang Adi?
1: Lumayan. Dolar naik pula.
0: Daripada RM1, Bang Adi, $2, Bang Adi. Yalah. Ni sangkat lagi, Bang Adi.
1: Sila, Nyang.
0: Pantun, jarum patah, jahitan koyak, Bang Adi,
1: Cik Nyang.
0: Ketusuk jari terasa sakit. Jumlah manusia semakin banyak. Peduli akan sesama semakin sedikit, Bang Adi.
1: Sedikitnya.
0: Inilah kisah umat di akhir zaman, Bang Adi.
1: Betulnya.
0: Sangat sedikitlah yang kita akan peduli akan sesama, Bang Adi. Bukan tak ada orang yang baik. Banyak orang yang baik, Bang Adi. Tapi kalau tidak ada orang yang baik, insyaAllah. Itulah jadi orang yang baik, Bang Adi,
1: InsyaAllahnya, mudah-mudahan.
0: Memang kita susah nak cari orang baik. Kan dunia ini luas, Bang Adi,
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau kita susah nak cari orang yang baik, maka kitalah jadi orang yang baik.
1: InsyaAllah.
0: Bang Adi,
1: InsyaAllah kitalah orang baik.
0: InsyaAllah. Ayam jadi apa nanti?
1: Ayam jadi ayamnya.
0: Yang tak ada orang lain jawab. Kalau orang lain jawab nanti Bang Adi tak dapat $10 nanti.
1: Itulah.
0: Tapi ambilnya ada kat rumah Nyang tu. Dolar dia. InsyaAllah. Dia tak basi ditaruh, Bang Adi. Yelah, Nyang tak tahu tadi. Cuma dengar tadi pas Bang Udin. Mungkin di belakang nanti ada ini Cik Endo.

0: pun kan. Tak aware ke Mak Dini, Mak Ngaida nak gabung nanti eh. Kak Dang, ini siapa, ni Alip kita pun dah lama tak gabung kan. Pokoknya mudah-mudahan sihat-sihat semua lah orang-orang tua kita.
1: Amin, eh. Amin.
0: Kira-kira okay, Pak Umar nak gabung eh. Ke apa ni? Sarina biasa malam dia belum ada kan bagi teka-teki kan?
1: Belum ada malam ni. Agaknya malam mingguannya.
0: Sejak kemarin lah bang ada bersiaran kemarin kan? Tapi Kak Sarina tak bagi malam teka-teki kan?
1: Yang terakhir tu tidak bagi tapi di jam jam setengah sebelas.
0: Yelah mudah-mudahan nanti Kak Sarina gabung lah ya. Ya
1: kalau dapat gabung lebih awal kan boleh.
0: Ya nanti mungkin Nek Manda ataupun Nek Bakir nanti gabung ya. Anu itu ya Bang Adi ya.
1: Iya Nyang.
0: Ya ditunggu $10 Bang Adi. Nyang yang nunggu Bang Adi.
1: Iya.
0: Yelah.
1: Mudah-mudahan dapat jawabannya.
0: Selamat berfikir ya. Yelah. Terima kasih selamat malam Bang Adi ya.
1: Sama-sama Nyang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
1: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah pun bergabung bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Nah, untuk apa namanya teka-tekinya nanti kalau dapat Adi jawab, insya Allah Adi jawab ya. Biar Adi berpikir dulu. Baik, saudara perempat, di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Di?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kak Diha apa kabar?
2: Baik juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Pantunnya Di?
1: Pantun, sila.
2: Dari Pinang ke Penyengat.
1: Saya.
2: Inilah kejodoh memang badi gula. Dengan kenang-kenang ingat kalau jodoh tidak kemana.
1: Tak kemana, betul.
2: Lagi apa ya, Di?
1: Lanjut, sila.
2: Petang hari, petang perita.
1: Ya, saya.
2: Anak darah pergi mandi. Jangan suka bermain cinta kalau tidak kekal abadi.
1: Kalau tidak kekal abadi, jangan.
2: Ya, untuk lagu lagi.
1: Untuk lagu? Iya, lagunya.
2: Dah banyak orang masuk deh.
1: Nah, adalah 4 orang nih.
2: Lagu dia lagi nanti.
1: Apa tuh?
2: Lagu. Ya. Hingga bertuah. Lingga bertuah.
1: Ada.
2: Lepas ini.
1: Baik.
2: Salam dia buat semuanya aja.
1: Buat semuanya aja.
2: Terima kasih dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dia sudah pun bergabung bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Baik, saudara di belakangnya ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa? Siapa?
3: Buah pepaya.
1: Saja.
3: Ambil mangga langsung di Kupang. Kalau tadi ada yang Ucu dengan Kak Dia.
1: Iya.
3: Ini Nek Manda dari Batu 13.
1: Nek Manda rupanya.
3: Rupo terus lagi. Apa kabar Di?
1: Alhamdulillah kabar baik Nek. Nek Manda apa kabar?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
3: Sampai lupa Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adi sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat Nek.
3: Adi tak jarang masuk ya malam.
1: Malam di berapa hari ini memang jarang. Dah lama lah berapa hari tak masuk malam.
3: Di rumah dia di dangdut ya.
1: Di dangdut pun dah berapa hari tak masuk dangdut.
3: Tadi siang Ardi.
1: Tadi siang Ardi.
3: Jam 10 kan?
1: Ardi.
3: Ardi lagi siang.
1: Oh iya.
0: Jam 10 Ardi.
1: Oh iya betul Ardi.
0: Jam 3 baru Salwa.
1: Dan jam 3 Salwa, betul.
0: Nek monitor terus lah perempuan. Dapat lagu di?
1: Masih dapat, Nek.
0: Tak lagu ini aja, lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Sumpah Setia dari Majak eh.
1: Sumpah Setia?
0: Ada di?
1: Ada.
0: Ada. Salam-salam Adi ya.
1: Salamnya sila.
0: Pertama sekali untuk Adi, selamat malam buat tugas, balik hati-hati.
1: Amin, terima kasih.
0: Sehat selalu dengan anak dan keluarga Adi.
1: Amin.
0: Panjang umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usahanya Adi.
1: Amin.
0: Untuk yang Ucu tadi, untuk Mak Long Dia, untuk Bang Udin, untuk Bang Zah Yusuf, untuk Dang Merdu, untuk Mak Berlian, Nek Balkis, untuk Mak Ngawin, untuk Wir, untuk Manora, untuk penelpon pertama sampai akhir aja lah, ya, Di.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda dari Batu 13 ya. Sudah pun bergabung bersama pada malam hari ini di acara Langgam Serumpun Melayu. Dan tentunya masih kami nantikan bagi saudara perempat yang hendak bergabung untuk request lagu Melayu ataupun kirim-kirim salam ataupun hendak berpantun. Kita dapat bergabung, berpartisipasi melalui telepon di 0771 4449050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811 7048 860 ya. Baik, saudara perempat, kita sambil kita menunggu adanya telepon masuk nanti, kita kembali mendengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: pantas saja pemilik sapi tidak menemukan sapi.
1: Tengok nih, kasihan betul lah.
2: Iya, sedih betul.
1: Dah, aku udah komen. Semangat ya.
2: Nah, terus? Udah?
1: Ya, udah.
2: Kadang tuh kita berhenti di komentar je, padahal kita bisa lebih.
1: Iya juga.
2: Dulu bangsa ni bangkit bukan karena kata-kata je, komentar je, tapi karena tindakan.
1: Berarti mulai dari kita ya?
2: Iyalah, tak cuma tengok,
1: tapi bertindak.
3: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Sabtu malam Minggu ya. Tentunya juga masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama melalui telepon di 0771 4449 050, atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811 7048 860 ya. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu ataupun juga hendak kirim-kirim salam ya. Sambil kita menunggu adanya telepon masuk, saya hendak bacakan dulu ada WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adi? Alhamdulillah, kabar baik. Mau minta lagu Kasih Tak Sudah. Salam buat semuanya. Terima kasih. Wassalam. Dari Tina. Baik Kak Tina, terima kasih juga sudah bergabung bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu pada malam hari ini. Lagunya Kasih Tak Sudah nanti kita putarkan ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Tina. Saudara Perempat, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung juga di acara Langgam Serumpun Melayu pada malam hari ini melalui telepon di 0771 4449 050, atau melalui WhatsApp di 0811 7048 860. Nah, sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Dengan
1: Nek Manda.
0: Nek Manda lagi?
1: Nek Manda kembali.
0: Kadang tak?
1: Terendang berdua terdepuluh. Pesan tak disambung.
0: Iya. Yeah.
1: Kadang bertemu terdepuluh. Kalau sudi nak ikut bergabung.
0: Sila bergabung.
1: Pengas buntung. Di Perigi, di pohon besar. Assalamualaikum yang baik hati Adi. Adi yang baik hati, apalah kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Kak Dang. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ini akibat dan berakibat gini punya dia. Mau beli pergi membeli, saya beli tahu.
0: Iya.
1: Beli tahu nak masak sambal balado. Kalau si Adi taklah tahu. Tak tahu ni Kak Dang bangun tidur. Bangun tidur sebab apa? Pukul dah berbunyi. Tadi beli habis hisap dah siap ngaji langsung tertidur.
0: Tertidur, sekarang terbangun lagi.
1: Semenjak habis berobat kemarin kan batuk kan. Alhamdulillah lah, mata kerja segitu ngantuk. Jadi ni entah lagi habis makan tadi sikit obat-obat kan. Tidur lagi
0: kelak.
1: Untuk rehat kan, biasa kan sampai jam 3, jam 4 Cengkang, cengkong batuk. Boleh jadi.
0: Yeah.
1: Sampai naik batal tinggi kawan. Sampai tegang semua buat cek ibu kemarin kan. Tegang semua kencang semua batuk tak keluar kongkong. Alah kan tidak awak menyalak. Tak boleh jadi. Pergilah berobat.
0: Hari apa berobat?
1: Hari malam bila dah tu? Dah berapa malam dah?
0: Dah berapa malam. Dah lumayan lah sekarang.
1: Malam tak masuk dulu, tak masuk. Tanya Nek Manda siapa siaran. Kalau kita dah ngantuk, jangan dilawan. Tidur aja.
0: Tidur aja.
1: Ini kena terbangun lah. Bunyi tak boleh jadi ni.
0: Makan dulu.
1: Ya dulu. Tak ada pantang kan. Nak makan malam yang tak ada kisahlah. Kata orang pun lagi nikmat Allah dikasih dia pun selapa makan. Pantang-pantang sangat. Kita makin penyakit deh.
0: Ya, penting seimbang.
1: Ya, kita penting jangan boleh berhan, jaga je lah ya kan.
0: Iya, betul.
1: Penting makan. Kalau kita pun sakar kat dia, usah lambung. Walaupun pedih ataupun biskuit atau apa, harus makan. Daripada sakit.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah kalau semenjak tak sekarang ni kalau ada buat apa tak makan, alhamdulillah saya lambung dah kata orang 75% lah, tidak ngeluh-ngeluh terus. Kalau kita tak makan, tak makan tambah sakit kawan tu.
0: Tambah sakit betul.
1: Itulah, tak makanlah.
0: Asam naik.
1: Itu, makannya rodisi. Itu dokter pesan kalau agak sakit, kalau saya lambung, nak makan. Sikit naruh ada biskuit kan, taruh si jagung, apa kan, cemilan. Untuk pelampir, supaya jangan sakit perut.
0: Roti jagung ke, nasi lemak ke?
1: Nasi lemak pagi jadi. Nasi lemak pagi besok lah. Kita ni biasa buat makan ni. Apalagi lagi Allah beri kita tekan nak makan, makan. Tentu jangan berlebih.
0: Jangan berlebihan, betul.
1: Tapi kau sedap entam dua piring deh.
0: Dua piring.
1: Piring kan piring kecil ni.
0: Piring kecil, piring.
1: Piring besar mati kita. Jelas tau Melayu. Buat mengkayang. Tahu tak mengkayang? Kekenyangan.
0: Kekenyangan.
1: Kalau terlalu banyak macam mana? Kekenyangan gitu. Tak boleh berlebih nama dia kan? Itulah. Kita lagu tadi.
0: Lagunya apa kak?
1: Nak nanti senyum. Kak ni kalau dah kebangun tidur gini lah. Macam merti goreng kata orang. Merti-merti jagung goreng lah. Kita minta lagu apa ya malam ni. Kalau suka sama suka.
0: Kalau suka sama
1: dari
0: suka.
1: Dari apa buat?
0: Suka sama
1: adalah
0: suka.
1: Ada lah biasa.
0: Ada. Bukan dari Abdullah Cik. Dengan Nurani Zaidris.
1: Itu yang baru dia. Masuk baru pun darang tak ada kan yang... Kalau yang Rapih Buang tu dengan apa dah itu yang judul film apa tak tahulah.
0: Yang Rapih Buang tak ada.
1: Tak apa tak apa.
0: Tak apa eh.
1: Kata itu siapa sama. Tak apa tak apa tak apa. Salam sikit ni boleh.
0: Salam sila.
1: Terutama untuk adik sama tu, Kari.
0: Terima kasih.
1: Untuk adik dalam keadaan sihat keluarga. Setelah balik. Adik-adik mengusahakan di rumah. Lagi dalam rezeki dia doa kami tak putus untuk kita semua yang pendengar perempuan. Di mana saja yang dengar, moga sehat semua ya.
0: Amin.
1: Sehat tu nombor satu, di.
0: Itulah, betul.
1: Kalau saya sehat, bangun pagi tu rasa nampak kita lega sehat lah situ. Janganlah batuk sampai batas tinggi tu tak sehat. Sudah ada Nek Wanda, Nek Balkis, Bu Sinta, Muda Yeni, Yang Ucu, Mak Dini, entah dah tidur, salam aja lah di.
0: Salam aja.
1: Mak Dini, Mak Angga Aida, Yelon, Kak Sarina sihat selalu keluarga, Pak Gumes juga, Mas Rambu juga, Bang Udin juga. Betul-betul lah saya tahu macam jagung yang ke, yang apa nama yang meletup-letup tu goreng.
0: Jagung meletup-letup. Popcorn.
1: Jagung apa? Itu taruhkan ini lah kakak. Yusuf, Pak Hamzah Yusuf, Herman juga, Pak Umar juga. Orang Tanah Merah mewakili Mak Menaram atau Kak Siti, Bang Lama, Bang Ali bergolek sama Mak Lisa. Mak Lisa tak bergolek. Semua mula di
0: semua-semua.
1: Tanpa terkali Mak Belian juga sudah tidur Kak Wiriza eh.
0: Ya. Yeah.
1: Kita gurau aja dia.
0: Kita jangan gurau aja.
1: Yang marah dalam hati gurau aja pun. Sementara dia kena tidur, dia segar mata kan. Sementara dia tidur lah. Terima kasih atas waktunya dia.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu dari Batu 10. Sudah pun bergabung bersama pada malam hari ini ya. Ada lagi di belakang Kak Dang. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya teleponnya. Kita dapat bergabung pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu bersama-sama di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bagi yang hendak bergabung, tentunya kami nantikan kebersamaan Anda melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Sila, bagi yang tadi sudah hendak bergabung tapi terputus jaringan, entah apa, boleh disambungkan kembali ya. Baik, saudara perempat, kalau memang belum ada lagi yang hendak bergabung, kita dapat kembali dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita kembali pada malam hari ini.

0: Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: Satu 1,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung dalam acara ini di melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu dan juga kirim-kirim salam ya.

0: kasih lembu.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
3: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu nengok tuh. Aduh, kepula potoga ia macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti, yo bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantun 2-3 kucing berlari, manalah sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hairil.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
2: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup,
1: Eh, mulut kau tu jaga sikit,
2: Habis tu?
1: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
2: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
1: kalau tak kenapa?
2: Kena tombak lah.
1: Alamak.
0: FM 101.3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.go.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali. Hari ini Ahad, tanggal 24 Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita mendengar ungkapan seseorang, alhamdulillah, Allah itu masih cinta sama saya. Tahukah kita tentang cintanya Allah? Sebagian orang berpikir, tak kala jabatannya semakin meninggi, karirnya menanjak, hartanya bertambah, usahanya lancar, dia berpikir itu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, tahu dari mana Anda? Anda tidak melihat Qarun maupun Hamam. Engkau lupa dengan Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu. Sungai Nil mengalir dari bawahnya. Itu tanda cintanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15. وَأَمَّا إِذَا مَمْتَلَهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَهَانًا. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinaku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 16. Sekali-kali tidak demikian. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Bagaimana itu dijadikan tanda cinta Allah kepada hambanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yu'ati dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Allah berbagi dunia ini kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Maka tak kala kita melihat ada orang-orang yang diluaskan rezekinya atau kita sendiri, maka hati-hati, itu bukan tanda cinta. Wala yu'til iman illa may yuhibbu. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali buat orang yang Allah cintai. Tak kala engkau bisa solat malam, tidak telat datang solat Jumat, berada di saf pertama solat qabliyah ba'diyah, engkau bisa menjaga wirid, kemudian di malam hari tak kala orang-orang tidur, engkau bangun solat tahajud, mungkin itu tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dunia. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar Allah mencintai kita? Ya, di masa Nabi alaihissalam. Di masa Nabi alaihissalatu wassalam. ada sekelompok manusia yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya di surah Ali Imran sebagai ujian cinta. Betapa banyak cinta yang palsu dan gombal belaka. Mengaku cinta Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, buktikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat ke-31. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak terlahir sebagai Islam, tapi kadang kala tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau belajar kita tentang beliau dulu hanya ketika SD? Setelah itu kita berhenti belajar. Maka kita perlu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan Al-Qur'anul Karim dan hadis atau sunnah yang kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man da'a man 'ada li waliyan faqad azamtuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Barang siapa yang memusuhi wali atau kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya, yaitu dalam Islam. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau muslim dan ingin menjadi waliullah, penuhi syarat minimal mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Engkau jadi muslim yang minimalis, iya, tapi ada yang naik derajatnya menuju cinta Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana caranya kaum muslimin? وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقْرَبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Hadis Imam Bukhari ayat nomor ke-6137. Hamba ini setelah melaksanakan yang wajib-wajib, dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah-sunnah, artinya yang dianjurkan. Dia terus sholat 5 waktu, tapi dia bukan hanya 17 rakaat sholatnya. Selesai yang wajib, ia tambah 11 rakaat di malam hari tak kala orang-orang tidur. Dia tambah dengan rawatib sehingga sholat dia 40 rakaat dalam sehari. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap bulan dia berusaha untuk puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Bicara sedekah, dia tidak hanya berpikir 2,5%. Itu harta dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah-sedekah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ingin Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, maka jangan remehkan yang sunnah. Orang mengatakan kan ini cuma sunnah. Jangan bicara demikian. Disitulah terletak cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Fa idza ahbabtu Kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada hambaku. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, yang Allah panggil pertama itu Jibril. Lalu mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, fa'ahibbahu, fa'ahabbahu. Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Allah menyebut nama hambanya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita di langit sana? Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Engkau cintai dia. Maka Jibril pun mencintai orang ini. Thumma yunadi fi ahli sama', kemudian Jibril menyeru ke seluruh penduduk langit mengatakan kepada mereka, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan, maka kalian cintailah fulan itu. Semua penduduk langit itu cinta sama orang tersebut. Thumma yudha'u lahul qabul fil ardh, kemudian orang ini diterima di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh cinta kepadanya. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kuntu sama'ahu alladhi yasma'ahu bih. Aku akan jadi pendengarnya yang dia tidak akan mendengar kecuali yang aku ridhai. Wa baswaruhu alladhi yubasiru bih. Maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, dalam pendengarannya. Kalau antum tidak mendengarkan kecuali yang Allah ridhai, semoga itu adalah tanda cinta. Dan kalau anda tidak melihat kecuali yang Allah ridhai, semoga itu juga tanda cinta. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, aku akan menjadi tangannya, dengannya dia berbuat. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, dan meluruskan, dan meluruskannya dalam langkah-langkah kakinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi kakinya yang dia tidak akan melangkahkan kaki kecuali ke tempat-tempat yang Allah cintai. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dicintai oleh orang yang berkuasa dan orang yang kaya, yang sekiranya orang itu dapat membantu kita. Yang kalau kita punya permasalahan, orang itu akan menolak kita. Mengapa kita tidak menjadi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai? Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai bumi ini, yang memiliki malam, mempunyai Indonesia, Asia, dan yang mempunyai langit dan bumi. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Wa la in ista'adhani la'u'idhannah, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ajarkanlah kepadaku amalan. Ya Rasulullah, sehingga Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhada fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan berambisi terhadap dunia. Bagaimana kita berambisi untuk sesuatu yang kita akan meninggalkannya? Kita lihat orang-orang kaya yang berkuasa, kemana kekuasaan mereka, kemana kekayaan mereka. Semua itu akan tiada. Kenapa kita tidak berpikir cerdas untuk zuhud di dunia? Ambisi kita adalah akhirat. Engkau kerja menjadi orang kaya ataupun orang sukses, silakan. Tapi yang engkau cari adalah akhirat. Jangan tamak dan serakah. Dan jangan lupa dengan halal dan haram. Jangan sampai menipu. Bahkan memutuskan silaturahim gara-gara dunia. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jangan iri dan dengki terhadap manusia. Manusia akan cinta kepada engkau. Tapi kalau engkau merepotkan manusia, minta sama fulan dan fulan, berburu jabatan, berambisi untuk mendapatkan kedudukan yang menyikut kawannya, mendorong sahibnya, manusia akan membenci engkau walaupun seakan-akan dia menampakkan cinta di hadapanmu. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian selanjutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu, sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia, berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu. Amin.
1: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kemajuan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu kini serba cepat, praktis, dan terhubung melalui layar gawai. Namun di balik pesatnya perkembangan ini muncul kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Tantangannya jelas, bagaimana agar kemajuan digital tidak menghapus jejak budaya, melainkan memperkuat dan melestarikannya. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan tentang solusi digital berakar budaya, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan tradisi. Nah, saudara perempat, konsep ini menekankan bahwa inovasi digital harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya agar masyarakat tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan juga kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu, ini berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Hal ini juga dapat merusak budaya kerja dan mengikis rasa percaya di antara sesama rekan kerja. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Ratus 1,3 MHz Perumbar FM Suara Budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempuan, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Saya Syahrul Naznam, kembali akan temankan saudara perempuan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Kita di Kemilau Kepri untuk pagi hari ini. Saudara perempuan bisa dengarkan siaran kita di 101,3 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital kita yang belum ada aplikasi unduh sekarang ya. Boleh dengarkan juga di rri.co.id. Nah, di situ saudara perempat bisa baca maklumat-maklumat terbaru dari gaya hidup, pendidikan, teknologi segala macamnya lengkap dekat rri.co.id. Saudara perempat mana saja berada, semoga pagi hari ini kita bangun masih dengan penuh semangat, masih dengan penuh rasa syukur insyaallah dengan kebahagiaan kita masih bisa bernafas gitu ya. Masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Nah, saudara perempat, mungkin pernah ya kita ngerasa bangun tidur pernah letih, aduh bangun lagi gitu ya kan. Tapi di selipan hal-hal yang seperti itu, saudara perempat, kalau kita selipkan dengan rasa syukur yang tinggi, kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, banyak orang mungkin tak bisa lagi bangun pagi. Kita dapat bangun pagi hari ini, saudara perempatnya. Banyak hal yang baik di sekitar kita. Di sinilah pentingnya belajar bersyukur itu sudah berempat, karena bersyukur ini bukan hanya soal hal besar gitu ya, tapi juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Salah satunya adalah bisa bangun pagi, ya kan? Bisa hidupkan air panas, ya kan? Nak mandi hangat, ya kan? Ha, bisa buat kopi, bisa buat teh, bisa buat sarapan. Menyiapkan segala sesuatu untuk pagi hari ini untuk beraktivitas, baik untuk keluarga, ya, untuk diri sendiri gitu ya kan? Masih bisa mandi juga. Ha. Bangun pagi masih bisa bernafas lega, badan sehat, alhamdulillah. Ini semuanya adalah satu alasan simpel ya untuk kita bersyukur. Ketika kita mulai fokus pada hal-hal yang baik ini, tanpa sadar hati jadi lebih tenang, juga pikiran terasa lebih ringan, saudara-saudara.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4, RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kompas FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat, mencintai tanah air tidak hanya ditunjukkan dengan mengibarkan bendera putih saja atau mengikuti upacara, tapi juga dengan mendukung dan mengapresiasi karya anak bangsa. Karya-karya kreatif yang lahir dari tangan dan pikiran anak negeri itu baik dalam bidang seni, ya, bidang teknologi, mode kuliner maupun literasi. Ini merupakan identitas sekaligus juga potensi besar bangsa Indonesia. Nah, generasi muda saat ini banyak menghasilkan inovasi yang sangat membanggakan, saudara penempat. Mulai dari produk digital lokal seperti aplikasi buatan anak Indonesia, musik dan juga film yang menembus pasar internasional, hingga produk UMKM yang kreatif dan berdaya saing tinggi. Tapi sayangnya saudara berempat, tak jarang ya karya-karya luar negeri lebih mendapat tempat di hati masyarakat dibandingkan karya negeri sendiri. Nah, sikap mencintai karya anak bangsa saudara berempat perlu ditanamkan sejak dini. Jadi dukungan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti membeli produk lokal ya, nonton film karya sinias Indonesia, membaca buku karangan penulis lokal, hingga mempromosikan inovasi buatan anak bangsa di media sosial.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Proper FM, suara budaya Nusantara. Merayakan keberagaman budaya dengan sikap yang terbuka. Ini kunci harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nih saudara perempat ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dari Sabang hingga Merauke, berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan juga tradisi hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Nah, keanekaragaman ini adalah kekayaan bangsa kita yang tak ternilai, yang harus dirayakan dengan sikap yang terbuka, saling menghargai dan saling belajar satu sama lain. Nah, saudara perempat, sikap terbuka terhadap keberagaman budaya ini bukan hanya tentang menerima perbedaan ya, tapi juga tentang memahami dan juga menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lain. Jadi dengan keterbukaan kita juga bisa menghapus prasangka, membangun jembatan antar budaya ya, dan juga mempererat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saudara perempat, berbagai kegiatan budaya seperti festival daerah, pertunjukan seni tradisional, kuliner Nusantara hingga dialog lintas budaya ini jadi sarana ya untuk memperkuat rasa saling pengertian antar warga. Ketika masyarakat bersikap terbuka dan mau mengenal budaya lain, ini maka akan tumbuh rasa empati dan toleransi yang kokoh. Kenapa pendidikan juga memegang peran penting ini dalam menanamkan sikap terbuka terhadap keberagaman budaya sejak dini. Jadi sekolah-sekolah dapat mengajarkan nilai inklusivitas melalui pembelajaran sejarah, kesenian, dan praktik hidup bersama yang menghargai perbedaan. Nah, merayakan keberagaman bukan berarti meleburkan identitas budaya masing-masing juga, melainkan membangun ruang bersama yang harmonis di tengah perbedaan. Dan inilah kekuatan Indonesia sebagai bangsa yang besar, menjadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan pemisah.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perombar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perombat, tantangan pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia di era digital sekarang yang semakin berkembang pesat nih saudara perombat . Penting bagi generasi muda untuk memahami dan mengapresiasi sejarah Indonesia agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari masa depan tapi juga menjadi penerus yang mampu menjaga, merawat dan juga melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu bangsa. Saudara perombat, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga kemajuan digital, pemahaman anak muda terhadap sejarah Indonesia ini semakin menghadapi berbagai tantangan. Generasi yang tumbuh dengan kemudahan akses informasi ini cenderung memiliki minat yang rendah terhadap materi sejarah yang diajarkan melalui cara-cara konvensional. Ya. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya keterlibatan mereka dalam proses belajar sejarah yang terasa kaku dan tidak menarik. Ya. Nah, saudara perempat, penyampaian materi sejarah yang seringkali dianggap monoton dan juga tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari anak muda juga menjadi kendala besar. Banyak yang merasa bahwa mempelajari sejarah Indonesia itu tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka saat ini. Padahal, pemahaman sejarah adalah hal yang sangat penting untuk membangun rasa nasionalisme dan memahami identitas bangsa. Nah, untuk mengatasi tantangan ini juga diperlukan pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, dan juga menarik pemanfaatan teknologi seperti video pembelajaran, infografis dan juga platform media sosial. Ini dapat membantu menyampaikan informasi sejarah dengan cara yang lebih dinamis dan mudah diakses. Misalnya, membuat konten sejarah dalam bentuk cerita visual atau video singkat yang mudah dibagikan di platform seperti Instagram ataupun TikTok, itu dapat menarik minat anak muda untuk lebih mengenal sejarah Indonesia. Selain itu juga saudara perempat, memadukan sejarah dengan pengalaman interaktif seperti kunjungan ke situs bersejarah atau pembuatan proyek sejarah berbasis teknologi, itu dapat memberi anak muda kesempatan untuk merasakan langsung ya betapa pentingnya sejarah bagi pembangunan bangsa. Nah, dengan pendekatan yang lebih relevan dan juga inovatif, diharapkan anak muda itu dapat semakin tertarik dan memahami pentingnya sejarah dalam membentuk jati diri bangsa Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: MHz. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah maraknya tontonan modern dan budaya instan, cerita legenda seringkali terlupakan. Padahal, legenda bukan hanya sekedar dongeng masa lalu, melainkan cerminan kehidupan, nilai dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara perempat, misalnya Malin Kundang, Batu Menangisnya, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya kisah untuk menghibur anak-anak, tetapi juga sarana pendidikan moral yang sarat makna. Legenda merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa yang menggambarkan cara pandang masyarakat di masa lampau terhadap alam, manusia, dan kehidupan. Di dalamnya terkandung pesan-pesan sosial, nilai kesetiaan, kejujuran, kerja keras hingga tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dengan memahami makna di balik cerita legenda, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan nilai kemanusiaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Teater tradisional merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di Indonesia yang memadukan unsur sastra, musik, tari, dan drama dalam satu kesatuan yang harmonis. Ia tidak sekedar menjadi tontonan hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, menyampaikan pesan moral, serta cerminan kehidupan sosial masyarakat di masanya.